Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi dikasih dan publikasi terpercaya kembali hadir menemani sahabat Langkisau semua di hari Selasa 22 September 2026 bersuara Kaneci Daniel di pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat yang baru bergabung bersama Eci di sini di 08237441451. Sahabat bisa bergabung dan request lagu pop barat pop Indonesia dalam Selamat Pagi Pasisya. Selamat pagi untuk sahabat yang mendengarkan di streaming melalui aplikasi Radio Box Online ataupun website Radio Langkisau fm.pesisirselatankap.co.id ataupun yang mendengarkan melalui radio konvensional di frekuensi 91,2 MHz. Sahabat Langkisau, pagi ini cuaca di wilayah Kota Painan kita diguyur hujan ya. Hujan ringan, namun tentu saja hujan ini tidak seberapa dibandingkan informasi dari sahabat-sahabat kita yang berada di wilayah Solo. Di mana tadi malam ya terjadi banjir bandang di wilayah Arosuka Solo, di mana lebih tepat BPBD Kabupaten Solo itu mencatat sampai saat ini ada 4 orang yang mengalami luka-luka akibat banjir bandang yang menerjang kawasan komplek kantor Bupati Solo di Bandar Baliang Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Nagari Koto Gaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang tadi malam. Dan sahabat Langkisau, sampai saat ini tentunya ya tim TRC gabungan bersama unsur Forkopimda wilayah Solo masih melakukan penyisiran dan evakuasi serta pendataan terhadap korban yang terdampak banjir bandang yang terjadi. Jadi sahabat Langkisau, memang ya kita sudah kembali sepertinya hujan di wilayah pesisir selatan. Jadi perhatikan kembali sahabat Langkisau, jikalau di sekitar kita ada tempat-tempat ya atau jalan-jalan air yang mampet, yang macet ya, mari kita perhatikan supaya tidak terjadi banjir, supaya tidak naik air ke dalam rumah-rumah masyarakat. Dan pastinya sahabat Langkisau, memang kalau sudah cuaca hujan di wilayah Sumatera Barat ini ya, kita harus waspada dengan dampak bencana hidrometeorologi yang selalu menyertai. Dan pastinya sahabat Langkisau, untuk menambah kewaspadaan kita, jangan lupa sahabat Langkisau ya, selalu pastikan satu tadi ya, jalan air seperti polongan air, terus tempat-tempat pembuangan

itu tidak ada sampah atau tidak ada hal-hal yang membuat airnya itu macet saat kalau hujan turun. Dan kalaupun sahabat wilayahnya itu rawan banjir atau rawan naik air, kalau hujan sebentar sudah naik air, nah perhatikan lagi benda-benda penting supaya jika terjadi hujan ya yang cukup lebat yang berpotensi naiknya muka air, sahabat Langkisau tetap aman gitu ya, tanpa harus gerasak-gerusuk untuk evakuasi barang-barang atau alat-alat yang ada di rumah. Pastinya sahabat masih bersama Eci Daniel di pagi hari ini. Eci akan menemani sahabat hingga pukul 8:30 pagi nanti dalam Selamat Pagi Pasisia. Eci hadirkan dulu lagu berikut ini menyertai pagi kita di SPP bersama Langkisau FM dengan lagu dari Adrian Khalif 2001 kali.

di wilayah Kabupaten Solo, yang mana untuk saat ini ada 4 orang-orang yang terluka ya dari banjir bandang yang terjadi tadi malam. Nah, ternyata peristiwa banjir bandang atau galodo yang terjadi di kawasan komplek kantor bupati ini terjadi tadi malam sekitar pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi, ternyata penyebabnya itu karena aliran air deras yang diduga datang dari kawasan hutan atau sungai yang berada di belakang kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari atau DPMN Kabupaten Solo. Hingga saat ini, sahabat Langkisau, informasi terkait kondisi di lokasi ataupun kemungkinan adanya korban lanjutan ini masih dalam penelusuran ya, masih dicek lagi, dan tentunya masyarakat yang berada di kawasan wilayah Solo dihimbau tetap waspada dan berhati-hati kemungkinan terjadinya aliran galodo susulan.

Memang ya sahabat Langkisau, apalagi dengan situasi kondisi cuaca kita yang sangat ekstrim. Kemarin panas, lalu tiba-tiba malamnya bisa hujan deras sekali tanpa henti. Nah tentunya sahabat Langkisau, hal utama yang perlu kita perhatikan saat musim hujan begini ya, atau saat tiba-tiba hujan. Nah apa yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi? Nah apa seperti banjir, tanah longsor, angin kencang ya, atau galodo. Yang pasti adalah dengan meningkatkan kesiapsiagaan lingkungan serta memantau terus secara rutin informasi perakiraan cuaca. Nah, hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita itu wilayahnya sering terdampak bencana hidrometeorologi, sering kena banjir, sering kena galodo atau tanah longsor, atau sering pohon roboh karena angin kencang. Apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang pasti kebersihan lingkungan dan saluran air kita ini menjadi hal penting yang rutin dan harus diperhatikan. Nah, di mana seperti Eci bilang tadi ya sahabat Langkisau, kalau kita harus selalu memperhatikan kebersihan saluran drainase, selokan, gorong-gorong, terus tempat-tempat lewat aliran air di sekitar rumah kita itu harus diperhatikan ya, supaya tidak ada sampah ya. Terus kalaupun misalnya hujan, nah tempat-tempat aliran air ini atau saluran drainasenya bisa melewatkan air, bukan jadinya menyebabkan begenangan atau banjir lokal. Selanjutnya sahabat Langkisau, tidak membuang sampah sembarangan. Ini menjadi hal yang penting. Menjaga kebersihan apalagi di wilayah sungai atau tempat-tempat yang menjadi tempat saluran air, itu sering sekali kita menemukan ya tersumbat karena apa? Karena banyak sampah atau material-material yang ada sehingga membuat air gak bisa lewat, terhambat ya. Dan pastinya kalau sahabat berada di wilayah yang pohonnya lebat ya, jangan lupa untuk memotong ranting dan dahan pohon-pohon besar yang rapuh untuk mencegah pohon tumbang akibat angin kencang saat cuaca hujan. Nah, kalau di wilayah Jalan Haji Agus Salim ini ya, beberapa perkantoran ya yang berada di jalan ini udah mulai nih memperhatikan. Kayak kemarin ya ada beberapa dinas-dinas OPD-OPD yang udah potong-potong pohon-pohon yang ada di depan-depan kantornya, supaya pas hujan gitu ya pohon-pohon yang rapuh-rapuh ini tidak mengakibatkan korban gitu ya. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik. Selain di saluran air ya, terus drainase yang diperhatikan, kita juga harus ngecek lagi kondisi rumah kita sahabat. Periksa dari atap dan talang air, pastikan atap kita gak ada kebocoran, talang air kita berfungsi lancar menampung curahan air hujan. Selain itu, pastikan lagi keamanan dari kelistrikan yang ada di rumah kita. Nah, jaga instalasi listrik agar aman dan ketahui cara mematikan aliran listrik jika terjadi genangan di sekitar.

rumah. Biasanya kan gitu ya, kalau di rumah yang ngerti listrik-listrikan itu cuman bapak-bapaknya. Nah, ibu-ibunya gak paham tuh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ya jangan lupa ya sahabat Lengkisah semua, untuk keamanan kelistrikan ini pastikan lagi semua anggota keluarga di rumah itu yang sudah dewasa atau sudah cukup umur tahu cara mematikannya. Supaya apa? Jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin orang tuanya lagi bekerja di rumah, terus anaknya di rumah sendirian gitu ya, pulang sekolah, beristirahat, kira tiba-tiba hujannya deras yang membuat airnya naik gitu ya, buat banjir. Nah, anak kita yang mungkin sudah cukup umur ya, mungkin yang sudah SMP gitu ya, atau yang sudah cukup umur lah, yang sudah mengerti, tahu dia di mana harus mengamankan kelistrikan supaya mereka enggak berbahaya kondisi mereka saat ditinggal di rumah sendirian. Dan selalu memantau cuaca dan tanda alam, sahabat Lengkisah. Nah, kan kita sudah ada nih ya badan cuaca alias BMKG. Nah ya, badan perakiraan cuaca di BMKG itu ya, melalui Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika website, itu selalu hadir setiap hari dan untuk perakiraan beberapa hari ke depan. Jadi sahabat gak perlu lagi dimana aku carinya. Nah, cek aja melalui website atau aplikasi BMKG. Nah, di situ jelas detail ya perakiraan ya sahabat Lengkisah. Nah, perhatikan lagi, yang harus diperhatikan itu perakiraan cuacanya. Jadi kita bisa merencanakan kegiatan kita saat cuaca-cuaca yang diperkirakan nanti terjadi. Nah, jadinya sahabat, kalaupun ada keperluan di luar rumah, atau tiba-tiba hujan, atau perakiraan cuacanya gak bagus nih beberapa hari ke depan, jadi sudah bisa mengatur perencanaan kegiatannya supaya aman ya, dan tidak terdampak secara langsung kalau terjadi bencana hidrometeorologi saat di luar rumah. Nah, pastinya selalu sahabat mewaspadai tanda-tanda alam ya, dan amati jika ada retakan tanah yang melebar, air sumur kita yang mendadak keruh, atau debit sungai naik dengan cepat. Nah, ini kita harus segera mengevakuasi diri ke tempat-tempat yang aman. Dan kalau sahabat berkegiatan di luar rumah, jangan lupa ya, siapkan perlengkapan perlindungan. Seperti apa? Yaitu payung minimal. Nah, terus jas hujan. Dan pastinya ya, jangan lupa dengan kesehatan juga, menjaga makan, konsumsi makanan bergizi, tambahin vitamin. Terus kalau lagi musim hujan begini, waspadai penyakit-penyakit musim hujan kayak apa, DBD atau diare. Nah, apalagi kalau kita tinggal di wilayah-wilayah yang rawan banjir atau tanah longsor. Pastikan kembali ya, kita tahu jalur evakuasi atau mitigasi spesifik yang diadakan oleh pemerintah.

Aku disini untuk memilikimu. Katakan bila itu bukan maumu, karena ku kini tak dapat berpindah ke hati yang lain.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan dalam SPP. Selamat pagi Pak Sisi, masih bersore kan Eci Daniel. Selamat lagi Sao ya, kadang yang sering kita rasakan kalau lagi musim hujan begini, banyaknya genangan-genangan air di sekitar rumah kita. Tapi gak menyebabkan banjir sih, tapi beberapa titik selalu deh pasti ada aja genangan air kalau rumah sahabat Langkisau punya halaman atau tempat yang terbuka. Nah, gimana sih caranya supaya air-air ini tidak menggenang dan jadi banjir lokal di rumahnya sahabat Langkisau? Nah, ada cara untuk membuat si air-air yang menggenang ini supaya tidak menggenang lagi dan malah bermanfaat buat sahabat Langkisau, yaitu dengan cara membuat lubang resapan biopori di rumah. Nah, di mana lubang vertikal ke dalam tanah ini biasanya diameternya itu 10 sampai 30 cm dengan kedalaman 30 sampai 100 cm. Fungsinya untuk meningkatkan daya serap air hujan dan mengolah sampah organik jadi kompos. Nah, bermanfaat banget untuk rumah sahabat yang mungkin jalan airnya kecil gitu ya, dan sering ada genangan-genangan air mungkin di halamannya gitu, atau tempat-tempat tertentu di rumahnya yang terbuka. Nah, caranya gimana? Pastikan sahabat Langkisau membuat biopori ini di halaman rumah yang bermanfaat banget untuk penyerapan air apalagi saat hujan. Cara kerja dan pembuatan biopori itu yaitu mudah banget sahabat Langkisau, dimana cukup buat lubang secara vertikal ke dalam tanah menggunakan bor gak sampai 1 meter ya, 30 sampai 100 cm aja ada kedalamannya, dan memasang pipa PVC yang di bagian dindingnya diberi lubang-lubang kecil untuk memperkuat tepi mulut lubang. Dan pastinya lalu dimasukkanlah PVC-nya ke dalam tanah, dan si PVC ini bisa sahabat masukkan sampah-sampah organik seperti sisa-sisa sayuran, buah, daun kering, dan lubang. Gak cuman jadi tempat resapan air, tapi juga sebagai tempat untuk mengkompos ya sisa-sisa makanan atau sisa sampah organik yang ada di rumah. Dan pastinya sahabat mengurangi nih pembakaran sampah di rumahnya, menambah tempat resapan air, dan membuat yang namanya kompos gratis dengan adanya biopori di rumah kita. Nah sahabat Langkisau, tentu saja ya, kalau kita musim hujan gini banyak beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dan pastinya salah satunya adalah memastikan lagi kondisi perumahan kita supaya tetap aman. Sahabat Langkisau, Eci Daniel hadirkan dulu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana ya, ada Isyana.

Coba lepaskan semua beban pikiranku. Saat depresiku mulai jadi candu. Gotta bring the music coming to the rescue. Yeah, ngapain dibawa stres? Better get some rest. Little mess in the past tense. Karena ku percaya Tuhan udah punya best plan. Cari cara lewati semua tes. Ku jalani hari dan hindari merasa kurang. Berhenti mengeluh gak semua tentang uang. Masih terus berjuang tanpa lupa waktu luang.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, kembali lagi sahabat dalam SPP Selamat Pagi Pasisir. Dan memang ya, kita di wilayah Sumatera Barat pagi ini disambut hujan, yang mana BMKG mencatat hujan petir yang terjadi di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang di pagi hari ini. Sementara kita yang berada di wilayah pesisir selatan, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Solo, Kota Solo, Sijunjung, Sawalunto, Damasraya, dan Solo Selatan, dan Kepulauan Mentawai diguyur hujan ringan hingga hujan sedang. Memang saat ini gak ada kayaknya wilayah yang cerah ya di wilayah Sumatera Barat, yang mana intensitas hujan ringan saja ini membuat kita cukup dingin ya, dengan suhu 19-32 derajat Celcius. Dan tentunya sahabat Langkisau, masih mengutip dari BMKG, untuk siang hari ini hujan masih akan merata di wilayah Sumatera Barat, dan hujan ringan akan mendominasi hampir seluruh wilayah Sumatera Barat. Dan diperkirakan di wilayah Sijunjung dan Kota Padang akan hujan sangat lebat.

Selain di wilayah Sumatera Barat, BMKG Pusat juga mengeluarkan peringatan dini buat cuaca wilayah Indonesia untuk hari Rabu besok, 23 September 2026. Sahabat Lengkisau, sebanyak 13 wilayah tercatat dalam kategori waspada dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat. BMKG menjelaskan tidak ada wilayah yang masuk kategori siaga ataupun awas dalam peringatan dini cuaca untuk hari Rabu 23 September besok. Namun, wilayah-wilayah yang dalam kategori waspada itu yaitu beberapa provinsi di Indonesia dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Status waspada ini menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah-wilayah yang disebutkan tadi ya. Kita di Sumatera Barat juga termasuk dalamnya nih sahabat Lengkisau. Kondisi cuaca ini dapat meningkatkan risiko di sejumlah bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah, apalagi kalau hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu tertentu. BMKG juga mencantumkan potensi dampak berupa genangan, luapan air sungai, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Perubahan status paling menonjol yang terjadi di hari Selasa lalu terjadi pada wilayah Sumatera Utara karena provinsi ini berada dalam kategori siaga dengan potensi hujan lebat, dan salah satunya juga kita di wilayah Solo ya, karena sudah terjadi bencana hidrometeorologi yaitu galodo atau tanah longsor ya, air bah. BMKG juga mengingatkan sahabat Lengkisau kalau peringatan dalam kategori awas itu menunjukkan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim. Level siaga itu menunjukkan potensi hujan lebat hingga hujan sangat lebat dengan kemungkinan dampak yang lebih signifikan, dan potensi angin kencang di tiga wilayah untuk hari ini dan besok adalah di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. BMKG juga mengingatkan untuk cuaca dengan intensitas hujan tinggi dapat meningkatkan potensi gangguan aktivitas masyarakat. Di level waspada, dampak yang perlu diperhatikan antara lain genangan air, luapan air sungai, dan longsor. Pada level siaga, dampak yang berkembang bisa menjadi banjir, banjir bandang, dan longsor yang berpotensi mengganggu layanan publik maupun infrastruktur.

0: Dan informasi terbaru sahabat Langkisau dari Kabupaten Solo, di mana sebanyak 7 unit alat berat sedang dikerahkan untuk mempercepat pembersihan material banjir berupa batu, kayu, dan lumpur. Banjir juga menyebabkan gangguan listrik di kawasan terdampak, dan pemerintah daerah Kabupaten Solo masih berkoordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, dan instansi terkait di daerahnya dalam proses penanganan. Banjir bandang yang menerjang Arosuka Kabupaten Solo Senin malam kemarin itu terjadi akibat derasnya arus yang membawa material batu, kayu, dan lumpur hingga menutup sejumlah akses jalan. Hal ini diucapkan langsung oleh Bupati Solo, John Firma Pandu. Selain menutup jalan, air banjir juga menyebabkan kendaraan terbawa hanyut, dan tim gabungan masih melakukan evakuasi dan pendataan terhadap dampak dan korban yang ditimbulkan. Bupati Solo juga menyebutkan kondisi terparah berada di Nagari Batang Barus, khususnya Jorong Kayu Aro. Sementara itu rumah warga di sekitar kawasan perkantoran juga terdampak dan sebagian warga harus dievakuasi. Saat ini sahabat Langkisau, pemerintah Kabupaten Solo bersama TNI, Polri, BPBD, dan tim reaksi cepat juga melakukan evakuasi terhadap warga terdampak. Posko pengungsian sementara disiapkan bagi warga yang rumahnya terdampak banjir. Bupati Solo pun juga menghimbau masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai, kawasan lereng, supaya meningkatkan kewaspadaan terutama setelah hujan deras yang masih berpotensi memicu bencana susulan yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dan sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa, namun warga yang dilaporkan mengalami luka-luka masih dalam proses pendataan oleh tim yang ada di lapangan. Saat ini proses pembersihan material dan evakuasi masih berlangsung, dan pemerintah Kabupaten Solo juga masih mendata rumah dan kendaraan yang terdampak akibat banjir bandang ini. Dan sahabat Langkisau, sampai di sini dulu Eci Daniel menemani sahabat dalam SPP. Selamat pagi Pasis ya. Dan tentunya sahabat, di hari ini juga kita akan lanjutkan dengan program-program lain hanya di 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, jangan lupa tetap siaga akan bencana hidrometeorologi, karena kita lagi dalam kondisi cuaca hujan yang cukup deras. Dan pastinya ya, pastikan lagi jalur-jalur air di sekitar tempat tinggal, perkantoran, sekolah, dan tempat kita beraktivitas itu tidak tersumbat oleh sampah. Dan juga sahabat Langkisau, pastikan ya membawa perlindungan saat keluar rumah saat kondisi hujan. Jangan lupa membawa payung, membawa jas hujan, menggunakan jaket dan sepatu anti air. Dan juga sahabat Langkisau, jikalau sahabat berkendara dengan menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2, saat hujan seperti ini pastikan ya menyalakan lampu dan memastikan remnya pakem. Eci Daniel hadirkan dulu lagu penutup menemani sahabat Langkisau di pagi hari ini dari Jazz dengan 1000 Tahun, dan nanti kita akan kembali lagi dalam program selanjutnya di Langkisau FM.
1: Berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar, setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh, berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari, dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkiso FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya hadir menemani sahabat bersama Eci Daniel di edisi Selasa 22 September 2026 dalam Varia Lengkiso. Kami hadirkan informasi terbaru dari dalam dan luar negeri serta informasi dari wilayah regional Sumatera Barat untuk sahabat Lengkiso.

Sahabat Langkisau, pagi ini kami awali dengan informasi dari regional Sumatera Barat. Sahabat, banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin 21 September malam lalu, sekitar pukul 19:45 waktu Indonesia Barat. Hingga Selasa pagi ini, tim gabungan masih melakukan proses pencarian korban, evakuasi, pembersihan material, dan pendataan dampak banjir bandang yang terjadi. Relawan PMI juga mengungkapkan data sementara ada 100 rumah warga dan 10 gedung perkantoran milik pemerintah Kabupaten Solok yang terdampak. Di mana saat ini ada 50 warga sementara yang mengungsi dan ditempatkan di Mapolres Solok, rumah dinas Wakil Bupati Solok, dan kantor DPD Partai yang ada di Kabupaten Solok. Ia mengungkapkan data ini masih bersifat sementara dan ia menyebutkan proses pendataan dan pembersihan material akan masih berlangsung. Sementara itu, sahabat Langkisau, 10 gedung perkantoran yang terdampak masing-masing kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negari DPMN, DPRD, Bapenda, Bapeda Litbang, Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM Kabupaten Solok. Timbunan material di kantor-kantor ini berkisar antara 20 hingga 60 cm ketebalannya. Selain bangunan, ada juga beberapa kendaraan dinas yang terdampak. Hingga berita ini diturunkan, sahabat Langkisau, data masih terus diperbarui dan informasi selanjutnya akan selalu disampaikan.

Selanjutnya sahabat Langkisau, gempa bumi dengan magnitudo 4,4 skala Richter mengguncang wilayah barat Kabupaten Agam, Sumatera Barat Senin malam lalu. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa terjadi di pukul 19:35 waktu Indonesia Barat dengan koordinat di 0,50 derajat lintang selatan dan 99,42 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di sekitar 72 km barat Agam. BMKG mencatat gempa tersebut berada pada kedalaman 10 km. Sebelumnya gempa juga terjadi di wilayah yang sama pada sore harinya, yang mana tercatat bermagnitudo 3,7 skala Richter di pukul 18:12. Di mana dua kejadian gempa di wilayah barat Agam ini dalam kurun waktu kurang dari 2 jam terjadi di Senin malam dan cukup dirasakan hingga ke wilayah pesisir selatan.

Beralih sahabat Langkisar dengan informasi dari wilayah pesisir selatan, dukun pelaksanaan RPJMD, Dinas Pendidikan laksanakan rapat pembahasan penyusunan rancangan perbup program Nagari Pandai. Dalam rangka mendukung implementasi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya program Nagari Pandai, Dinas Pendidikan Pesisir Selatan melaksanakan rapat pembahasan penyusunan rancangan peraturan bupati program Nagari Pandai, di mana Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan dan mengkoordinasi dalam penyamaan persepsi dan menghimpun gagasan. Kegiatan yang dihadiri tim perancang naskah perbup Nagari Pandai bersama unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan akan membangun pendidikan yang berkualitas menuju pesisir selatan maju, tumbuh, dan berkelanjutan. Program Nagari Pandai, salah satunya itu program Nagari Mengaji, menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter religius melalui pembelajaran Al-Quran dan penguatan akhlak. Sementara itu, soal angka anak tidak sekolah juga memerlukan perhatian dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak. Di mana sahabat Langkisau, melalui program Nagari Pandai diharapkan terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Sahabat Lakisau, masih dari informasi selanjutnya, akses jalan Solo Padang kawasan Arosuka Kabupaten Solo untuk saat ini putus sementara akibat tertutup banjir bandang yang menerjang kawasan ini Senin malam kemarin. Kasat Lantas Polres Solo Ibtu Akbar Karisma menghimbau pengendara yang hendak menuju Padang dari Solo maupun sebaliknya untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang. Pengendara diminta untuk tidak memaksakan diri melintasi jalur yang terdampak banjir bandang untuk menghindari resiko kecelakaan. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solo, banjir bandang yang menerjang kawasan Komplek Perkantoran Arosuka Senin lalu, di mana sahabat jalan masih dipenuhi material dan tak dapat dilalui dengan lancar. Dan tim gabungan pun juga melakukan penanganan di lokasi terdampak untuk mengantisipasi resiko masyarakat dan pengguna jalan agar tidak terjadinya kecelakaan. Masyarakat juga diminta tetap waspada dan menjauhi aliran sungai serta lokasi yang berpotensi membahayakan selama proses penanganan bencana berlangsung.

Sabalang Kisau, upaya penjagaan kawasan pesisir tidak hanya dilakukan melalui penanganan abrasi, tetapi juga dilakukan dalam membangun kepedulian bersama di tengah masyarakat. Hal ini ditunjukkan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Pesisir Selatan bersama Koderal 2 melalui aksi penanaman mangrove, pembagian sembako dan bakti kesehatan di Pantai Manjuto minggu lalu. Di kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia yang ke-81, di mana penanaman mangrove menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan ini. Bibit mangrove ditanam sepanjang garis pantai sebagian dari upaya menjaga ekosistem pesisir dan membantu mencegah abrasi yang dapat mengancam kawasan pantai dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Tidak hanya fokus pada lingkungan, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, serta pelayanan bakti kesehatan secara gratis bagi warga sekitar Pantai Manjuto. Kepala Satpol PP Damkar Pesisir Selatan hadir bersama Kabid Trantibum serta personil Regu 1 Satgas Trantibum menyampaikan kegiatan ini mencerminkan kepedulian lintas sektor terhadap lingkungan sekaligus masyarakat. Selain itu, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat jadi penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan kawasan pesisir. Upaya tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi kondisi lingkungan, tapi juga diharapkan turut memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan di kawasan pesisir pantai. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan sejak pagi dan berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif. Melalui penanaman mangrove dan rangkaian kegiatan ini, kepedulian terhadap lingkungan pesisir diharapkan tidak berhenti pada momentum peringatan HUT TNI, tapi juga dapat tumbuh menjadi gerakan bersama dalam menjaga kelestarian kawasan pantai di Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat, kita jeda sejenak sebelum beralih dengan informasi dari ranah nasional dengan lagu Minang berikut tetap di Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi.

Dari lantai satu gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, masih dalam varialan kisah bersuarakan Eci Daniel. Sahabat, kita beralih dengan informasi dari ranah nasional, di mana Basarnas masih mencari 123 korban kapal motor Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-9 operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh tim SAR. Senin kemarin, pagi hari, penyelaman dari Basarnas Special Group menemukan dua korban meninggal dunia di dalam kapal yang tenggelam di Laut Jawa. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i dalam keterangannya di Banjarmasin mengungkapkan kedua korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan masing-masing pukul 9 lewat 4 waktu Indonesia Tengah dan 9 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah saat tim penyelam BSG melakukan operasi pencarian dan penyelamatan bawah laut. Setelah dua korban dievakuasi dari dalam badan kapal yang tenggelam, dievakuasi menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Samsudin Nur, Banjarbaru, di mana diserahkan kepada pihak terkait di pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah guna menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Penemuan dua korban kemarin menjadi bagian dari kerja keras seluruh unsur SAR gabungan dan tentunya memastikan setiap korban yang ditemukan segera dievakuasi dan ditangani sesuai prosedur. Syafi'i menyampaikan sahabat Langkisau, proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan personel dan sarana yang tersedia baik unsur armada laut dan udara dalam menemukan 123 korban yang masih dalam pencarian. Sampai saat ini, sahabat Langkisau, Basarnas mengkonfirmasi sebanyak 120 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat, 12 orang meninggal dunia. Sementara 123 korban masih dalam proses pencarian dari total 243 orang yang ada dalam manifest KM Virgo Transport 8. Sahabat Langkisau, kepolisian Resor Polres Pelabuhan Tanjung Priok tengah mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di Terminal New Priok Container Terminal 1 atau NPCT1 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara yang terbakar Senin sore kemarin, di mana ada 51 isotank dan 1 unit kontainer DG yang terbakar. Di mana saat ini pihak Polres berkoordinasi dengan pihak Laboratorium Forensik Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ia menjelaskan lokasi kebakaran adalah Terminal NPCT 1, tepatnya di Kade 820 Blok DG. Dari keterangan saksi, api termonitor muncul di pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat dan berhasil dipadamkan pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan Terminal 1 NPCT1 memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin sore kemarin. Sahabat, kita beralih dari Kementerian Kehutanan yang kembali mencabut 5 izin perusahaan sebagai bagian dari proses penegakan hukum terkait kebakaran hutan lahan yang terjadi. Kelima perusahaan ini berada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. 5 perusahaan yang izinnya dicabut yaitu PT Wana Lestari Jaya di Sangau dan di Sekadau, Kalimantan Barat dengan luas konsesi sekitar 29.000 hektar. PT Prima Multibuana di Banjar, Kalimantan Selatan dengan luas konsesi 11,882.000 hektar dan PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau, Kalimantan Tengah seluas 3,812 hektar dan PT Grash Putri Perdana di Lamandau Sukamara dan Ketapang seluas 24.990.000 hektar dan PT Bagus Wahana Lestari di Kapuas Kalimantan Tengah seluas 18.640 hektar.
Menteri Kehutanan membeberkan total luas konsesi dari 5 perusahaan ini mencapai 92.464.000 hektar, sementara luas area terbakar masing-masing perusahaan yaitu sekitar 47 hektar. Di mana PT Wana Lestari Jaya 18,2 hektar, PT Prima Multibuana 497 hektar, PT Pancaran Wana Nusa 374,99 hektar dan PT Grash Putri Perdana 231 hektar dan 10 hektar untuk PT Bagus Wahana Lestari. Di mana pencabutan izin 5 perusahaan ini berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, yang mana ia menegaskan pemegang konsesi atau PBPH memiliki kewajiban untuk menjaga kawasan dan memenuhi kewajiban yang melekat pada izin yang diberikan.

Lebih lanjut, Menteri Kehutanan berharap langkah penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera kepada perusahaan lain di bawah Kementerian Kehutanan agar tidak melakukan pembakaran maupun pembiaran terhadap karhutla yang terjadi. Sahabat, kita rehat sejenak dengan lagu Tembang Minang berikut, tetap di Varia Langkisau.

Sahabat Langkisah masih bersuarakan Eci Daniel dalam Varialang Kisau di Selasa 22 September 2026. Sahabat, kita hadirkan informasi dari Asian Games untuk sahabat Langkisau sebelum menutup perjumpaan kita dalam Varialang Kisau pagi hari ini, di mana 4 atlet asal Sumatera Barat dipercaya memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 yang digelar di Aichi, Nagoya, Jepang. Keikutsertaan ini dinilai sebagai momentum penting bagi perkembangan olahraga ranah Minang, di mana 4 atlet ini yaitu Kia Johauer dari cabang olahraga selancar ombak, Gilang Ilhaza dari cabang olahraga gulat, Syamsul Akmal dari cabang olahraga sepak takraw, dan M. Yusuf dari cabang olahraga bulu tangkis. Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus menilai kepercayaan yang diberikan kepada 4 atlet Sumbar untuk tampil di ajang tingkat Asia ini menjadi langkah besar bagi kemajuan olahraga daerah, di mana ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus Pengprov PSOI, PBSI, PSTI, dan PGSI di Sumatera Barat yang terus melakukan pembinaan dan melahirkan atlet-atlet berprestasi. Di mana ia juga menegaskan pembinaan atlet terus dilakukan secara terarah dan akhirnya bermuara pada pencapaian prestasi. Untuk mewujudkan hal ini, atlet yang tampil di pertandingan harus mendapatkan dukungan dari pelatih berkualitas serta manajemen yang fokus.

Selanjutnya sahabat Langkisau, di mana sebanyak 17 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia dijadwalkan bertanding pada Selasa ini ya dalam ajang Asian Games ke-20 di Aichi Nagoya 2026, di mana bulu tangkis beregu putra putri menjadi salah satu agenda utama untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Di kelas Aichi, pertandingan Indonesia dimulai dari cabang balap sepeda, tenis, wushu, bulu tangkis, menembak, anggar, voli pantai, senam artistik, karate, bola voli, tinju, sepak takraw hingga tenis meja. Di mana pada bulu tangkis, tim putri Indonesia yang diperkuat Putri Kusuma Wardani dan T dijadwalkan menghadapi Taipei pada babak perempat final, sementara tim putra yang diperkuat Fajar Alfian berhadapan dengan Malaysia pada fase yang sama. Selain bulu tangkis, wushu juga menghadirkan sejumlah wakil Indonesia pada babak perempat final dan perebutan medali. Di mana atlet Ahmad Ghazali Fuais dan Teres Cahyadi akan tampil pada nomor Nanquan dan Nangun, sementara Tarisa Dea Florentina, Tania Kusumaningtyas, Feredi Sinaga, Bintang Rendra Nadagwitara, Samuel Marbun dan Jumanta bertanding pada nomor Sanda masing-masing. Sobat Langkisau, dari cabang tenis Asian Games kali ini, Alif Nafiah, Tio Juliandi Hutauruk, Muhammad Reza Falevi, Siti Nur Arashi menghadapi pertandingan dengan fase grup nomor tunggal putra dan putri dengan menghadapi sejumlah wakil negara Asia. Pada menembak, Fatur Gustavian dan Dominik Rahmawati Karini mengikuti nomor mixed team 10 meter air rifle, sementara Wali Hamsan dan Yemima Natalia Sinaga bertanding pada kualifikasi skeet putra dan putri. Anggar menampilkan Aldo Pramata Arjoni pada nomor men's foil individuals serta Fadila Aprila Budi Firdausi pada women's EP individual. Keduanya dijadwalkan menjalani pertandingan fase grup sebelum berlanjut ke babak gugur. Sementara itu, Cok Istri Agung Sanistiarani akan bertanding pada babak 16 besar karate nomor kumite 55 kg putri menghadapi India. Dari cabang bola voli, tim putri Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan perebutan posisi kelima melawan Chinese Taipei. Sepak takraw juga menampilkan tim putri nomor regu yang menghadapi Jepang pada grup A. Klaster Tokyo, Indonesia mengambil bagian dalam cabang berkuda dan renang, di mana empat atlet Marco Alexandro, Muhammad Zaki, Fergi Tri Nur Fajar, dan Steven Menayang bertanding pada nomor eventing dan mencakup dressage dan cross country. Selain itu, pada renang, Nadia Aisyah Nurzani turun pada nomor 100 meter gaya bebas putri, Adelia Cantika Ulia pada 200 meter gaya punggung putri, dan kuartet Jason Donovan, Yusuf, Joey Aditya Wijaya Kurniawan, Arya Adrian Putra Haryono, dan Kevin Erlangga Prayitno pada nomor estafet 4x100 meter gaya ganti putra. Di mana sahabat Langkisau, pada hari ini, klasemen medali Asian Games 2026 per hari Senin 21 September pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh China yang mengoleksi 15 emas, 6 perak dan 3 perunggu yang mencapai total 24 medali. Jepang pada posisi kedua dengan total medali yang sama yaitu 24 dengan mengoleksi 6 emas, 8 perak dan 10 perunggu. Sedangkan Indonesia pada klasemen urutan ke-12, di mana Indonesia sejauh ini mendapatkan 1 perak, 6 perunggu dengan total 7 medali. Dan sahabat Langkisau, demikianlah informasi yang dapat Eci Daniel sajikan dalam Varia Langkisau di hari ini, Selasa 22 September 2026. Tentunya sahabat, kita akan beralih dalam program selanjutnya, masih akan menemani sahabat melalui frekuensi 91,2 Langkisau FM dan streaming. Eci tutup dengan lagu Minang berikut, tetap di Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi Edukasi.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
3: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai aye galong saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam aye galong tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan dari tanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Ibu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Ibu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya?
2: Iya,
1: diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau, bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat kali ini dalam talkshow Gawang Pasisir bersama OPD dan Dinas Instansi Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan edisi Selasa 22 September pagi hari ini, sahabat Langkisau, kita sudah kedatangan narasumber bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum itu, Eci mau menyapa sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM, dan juga yang mendengarkan secara konvensional melalui radio frekuensi 91,2 MHz. Sahabat Langkisau, ke pagi ini kita telah kedatangan narasumber kita dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Ada Bapak Husein Abdussalam, pengelola rekayasa lalu lintas, yang sudah hadir dengan tema yang dibawa terkait dokumen analis dampak lalu lintas di pesisir selatan. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Husein.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ya. Sudah menyempatkan waktu ke sini, terima kasih sebelumnya. Dan temanya kita terkait dokumen analis dampak lalu lintas. Nah, boleh langsung saja kita masuk ke pembahasannya terkait dokumen analis lalu lintas siang hari ini. Okay. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, pada kesempatan hari ini kami akan menjadi narasumber untuk kegiatan Gawang Pasisir ini. Nah, tema yang akan kami bawa di kesempatan hari ini adalah dokumen analisis dampak lalu lintas. Dan kami akan sedikit menjelaskan tentang apa itu fungsi dari dokumen analisis dampak lalu lintas dan juga hubungannya dengan perizinan yang ditangani dari Dinas Perizinan dan juga hubungannya dengan dokumen teknis lain terkait dengan perizinan. Karena kami sejauh ini melihat perkembangan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan untuk ukuran kabupaten ini cukup lumayan masif, mulai dari perkembangan infrastruktur pembangunan sekolah rakyat, peningkatan kapasitas bangunan dari fasilitas umum seperti puskesmas, dan juga ada juga investor dari swasta yang berkeinginan untuk mengoperasikan industri. Dan juga terakhir baru saja kami kami menangani perizinan, komponen perizinan teknis untuk pembangunan pasar Suranti. Itu juga membutuhkan dokumen analisis dampak lalu lintas itu. Dan juga diharapkan dengan kami memberi sedikit informasi pada hari ini, semoga masyarakat bisa lebih tahu, minimal lebih tahu apa itu fungsinya dokumen analisis dampak lalu lintas. Dan juga nanti khususnya untuk para pengembang atau para investor yang ingin menginvestasikan untuk mendirikan sebuah badan usaha, mendirikan company atau usaha apapun, itu tidak perlu ragu lagi tentang analisis dampak lalu lintasnya. Karena biasanya pengusaha-pengusaha itu ketika datang pada kami selalu menanyakan persyaratan dokumen analisis dampak lalu lintas tersebut. Nah, itu. Dan juga semoga dari apa yang kami berikan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Itu harapan kami.
0: Tentu saja. Ya. Terima kasih penjelasannya. Nah, kalau dibilang tadi ya Pak Husein ya, memang diperlukan kalau pembangunan-pembangunan itu harus ada analis atau dokumen analisis dampak lalin, alias andalalin ya.
1: Iya, andalalin. Nah, biasanya orang menyebutnya andalalin.
0: Nah, gitu. Mungkin ya, ya. Supaya masyarakat kita juga lebih kenal ya, dokumen andalalin ini. Jadi kalau mau mendirikan perusahaan, pasar-pasar atau tempat usaha lah begitu ya, ya, ya, yang pasti letaknya itu harus di jalan utama gitu, atau semua bangunan atau pembangunan-pembangunan ini walaupun letaknya di penghujung gitu juga harus tetap ada dokumen andalalinnya.
1: Ya, kalau untuk persyaratannya, ini kalau untuk persyaratan teknisnya itu sesuai dengan Permenhub tahun nomor 17 tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, dan itu apapun jenis usahanya, dimanapun letaknya, ya itu wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas, dan kriterianya terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang dampak bangkitan lalu lintasnya tinggi seperti pasar tadi yang sudah saya contohkan, dan juga yang bangkitannya rendah, dan juga bangkitannya sedang. Nah, untuk bangkitannya sedang itu kategorinya adalah dokumennya adalah rekomendasi teknis, dan bangkitannya rendah itu adalah yang syaratnya adalah standar teknis. Nah, bangkitan yang saya katakan ini adalah lalu lintas yang timbul akibat adanya aktivitas dari pembangunan tersebut, mulai dari masa konstruksi hingga nanti masa operasional. Saya contohkan ini mungkin yang terakhir itu adalah pasar Suranti. Nah, ketika pasar belum dibangun, otomatis kan lalu lintas di sekitar tersebut masih normal. Nah, nanti waktu masa konstruksi kemungkinan kan ada apa, lalu lintas alat berat, ada lalu lintas para pekerja konstruksi, dan juga nanti pas waktu operasional. Nah, ini kan lalu lintasnya kan ada pedagang, ada customer, ada pembeli, dan juga ada yang lain-lain. Nah, itu kan secara perubahan lalu lintasnya dari ada belum ada pasar sampai nanti pasar beroperasi itu kan sangat berbeda, dan juga dampaknya apakah menimbulkan kemacetan di akses jalan utama. Nah, itu kan pasti ada perubahan, dampaknya kan berbeda itu. Dan juga kalaupun nanti atau usahanya tidak terletak di jalan utama, misalkan jalan penghubung antar nagari atau jalan penghubung antar kecamatan, tidak terletak di jalan utama, tetap dilakukan analisis dampak lalu lintas. Namun perlu dilihat itu akses jalannya itu kewenangan dari mana. Untuk yang saya contohkan kemarin adalah Pasar Suranti, itu kewenangannya langsung di Kementerian Perhubungan karena itu kan jalan nasional. Yang sedangkan yang pernah jalan kabupaten itu kan kewenangan kan ada di kami. Dan yang pernah kami tangani yaitu pembangunan persyaratan pembangunan sekolah rakyat yang terletak di Kambang kemarin. Nah, itu kami semua yang menangani dari persyaratan awal, kami audiensi sama dengan konsultan, sampai dengan kami memutus menerbitkan surat rekomendasi rekomendasi andalalin untuk dilanjutkan sebagai persyaratan dokumen lingkungan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Nah, itu. Nah, itu fungsinya gitu. Jadi sebagai salah satu komponen perizinan untuk pembangunan dan juga perizinan untuk operasional pusat kegiatan, permukiman maupun infrastruktur. Nah, itu fungsinya.
0: Berarti fungsinya sangat penting sekali.
1: Iya, fungsinya sangat penting sekali.
0: Berarti kalau tidak ada dokumen andalalin ini, berarti tidak bisa dilanjutkan.
1: Ya, tidak bisa dilanjutkan ke tahap dokumen lingkungan.
0: Terhadap dokumen lingkungan gitu Berarti ini ada sinergi-sinergi dari beberapa OPD berarti.
1: Iya, sinergi dari beberapa OPD, yang terutama yang di sini adalah terkaitannya sinerginya yaitu dari OPD yang menangani sektor lingkungan dan juga OPD yang menangani sektor perizinan, dan juga untuk terkaitan instansi yang lain yaitu unsur penting di sini adalah unsur dari Satlantas sebagai kewenangan pengatur lalu lintas itu. Itu yang dibutuhkan.
0: Nah, kalau untuk dari dokumen andalalin ini Pak, apa saja syarat-syarat yang diperlukan oleh para orang-orang yang ingin membangun sekolah atau ingin membangun tempat-tempat usaha nih?
1: Kalau persyaratannya itu persyaratannya untuk usaha pengusaha misalkan itu harus sama, yaitu harus punya apa harus punya apa NPWP terlebih dahulu, NPWP terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan terutama yang selanjutnya yaitu kesesuaian antara dokumen atau pengembangan yaitu yang ditentukan dari OPD yang menangani atau pengembangan wilayah RT RW, nah, kesesuaiannya itu, dan juga untuk syarat awalnya yaitu akan apa akan diajukan sebagai jenis kegiatan apa di situ, nah itu dan juga sebelum para pengusaha atau para pembangun ingin membangun usahanya itu biasanya yang berkonsultasi kepada kami biasanya akan kami cek dahulu letaknya itu usahanya di mana, apakah di jalan nasional atau jalan provinsi atau jalan kabupaten. Karena ini penting karena ini terkait dengan kewenangan siapa yang berwenang menerbitkan rekomendasi andalan tersebut itu. Apabila nanti misalkan contohnya berada di jalan kabupaten, contohnya yang pernah kami tangani itu adalah sekolah rakyat dari Kementerian Sosial itu. Nah, itu akan kami cek dulu lah, setelah kami cek itu fix berada di jalan kabupaten. Nah, itu akan kami yang menangani dan juga biasanya akan kami arahkan untuk pengusaha bekerja sama dengan konsultan. Nah, karena untuk dokumen analisis dampak lalu lintas ini adalah wajib dikerjakan oleh konsultan yang berlisensi. Yang berlisensi yang diberikan dari Kementerian Perhubungan. Nah, itu apabila nanti pembangunannya sudah pembuatan dokumennya sudah jadi, silakan diajukan pada kami dan nanti akan kami jadwalkan untuk rapat pembahasannya. Yang kami undang biasanya adalah dari sisi Satlantas, untuk ketertiban yaitu biasanya dari Satpol PP juga dan juga kaitannya dengan perizinan yaitu dari perizinan dan juga dari lingkungan juga itu
0: biasanya kalau untuk pengurusan dokumen andalalin ini Pak dari mulai pengurusan awal sampai dikeluarkannya rekomendasi itu kalau yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pesisir Selatan itu berapa lama biasanya Pak pengurusannya?
1: Tergantung dari mulai dari perizinan awalnya, mulai dari dokumen notarisnya ditunjukkan kepada kami sampai dengan kami menerbitkan rekomendasi andalan tersebut. Biasanya kami tergantung dari berapa lama konsultan mengerjakan dokumen andalan tersebut. Biasanya ada yang ada konsultan yang sanggup 1 bulan, ada konsultan yang sanggup sampai 2 bulan karena mungkin tingkat kesulitannya tinggi. Nah itu biasanya dari konsultan ketika dokumen yang sudah fix tersebut diajukan kepada kami, kemudian kami cek dan kemudian kami rapatkan dan seluruh OPD terkait dan instansi terkait nanti setuju untuk menerbitkan dokumen andalan tersebut. Nah, biasanya setelah dokumen andalan setelah semuanya disetujui, bisa langsung kami terbitkan gitu. Jadi bisa langsung dokumen andalan tersebut bisa langsung dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap untuk pembuatan dokumen lingkungan, bisa AMDAL, bisa UKL, UPL. Nah, itu.
0: Berarti memang tidak ada batas waktu yang dikasih sama deadline sama dinas perhubungan ya. Harus sekian bulan untuk menyelesaikannya.
1: Tidak ada.
0: Tergantung kecepatan
1: dari konsultan itu.
0: Jadi kalau semakin cepat
1: semakin baik.
0: Tapi tentu saja biasanya yang menjadi penghalang itu adalah tingkat kesulitan.
1: Kesulitannya dari terutama letaknya, apabila letaknya biasanya dekat dengan persimpangan yang mungkin itu arus lalu lintasnya ramai, nah itu mungkin agak yang membuat konsultan agak kesulitan itu biasanya.
0: Selain letaknya biasanya yang di persimpangan atau tempat jalannya ramai, itu biasanya kesulitan apalagi yang ditemukan sama konsultan-konsultan yang wah ini selalu ada di setiap pengajuan Anda lalin, kesulitannya di ini
1: bagian-bagian. Karena ini biasanya karakteristik dari wilayah kita ya, karena wilayah kita itu luas, dan juga untuk konsultan andalan di Provinsi Sumatera Barat itu yang berlisensi itu masih terbatas. Nah biasanya kesempatan mereka untuk turun ke lokasi biasanya. Kesempatan mereka untuk turun lokasinya biasanya waktunya itu terbatas, dan juga pas waktu berada di lokasi ini saat mensurvei lalu lintas awal itu kondisinya harus normal. Apabila terjadi hujan, nah itu survei sudah tidak bisa dilakukan, dan juga waktunya harus tertunda. Nah itu biasanya kesulitannya.
0: Kesulitannya malah bercuaca gitu.
1: Bercuaca
0: ya?
1: Sama apa, kesempatan untuk pergi gitu lah. Rata-rata kan untuk konsultan berlisensi di Sumatera Barat kan masih sedikit gitu biasanya, dan tak jarang juga dari pihak pelaku usaha biasanya mendatangkan konsultan dari luar, biasanya dari luar Provinsi Sumatera Barat. Ada juga yang malah kami menemukan itu konsultannya dari Jawa Tengah, dari Jakarta,
0: ya.
1: Nah itu ya biasanya.
0: Dari luar Pulau Sumatera.
1: Dari luar Pulau Sumatera ada juga, nah itu biasanya. Karena mendapatkan lisensi untuk menjadi konsultan analisis dampak lintas ini cukup sulit, gitu, karena dari pihak kementerian ini memberikan persyaratan yang cukup ketat, jadi tidak semua akademisi, tidak semua orang yang berpengalaman di teknik sipil lalu lintas itu semuanya bisa untuk mendapatkan lisensi sebagai konsultan andalan gitu.
0: Malah yang menjadi konsultan di pesisir selatan ini malah di luar pulau Sumatera ya.
1: Banyak. Ada juga yang dari dalam wilayah Sumatera, tapi biasanya domisili mereka biasanya di Padang. Kalau nggak di Padang ya di Bukit Tinggi. Nah itu terbatas, itu aja biasanya.
0: Berarti yang di pesisir selatan sendiri ini belum, yang di domisili konsultan pesisir selatan
1: belum ada ya? Belum ada sama sekali.
0: Waduh, berarti ini mungkin kalau ada yang berminat di pesisir selatan yang menjadi konsultan andalalin, mungkin memang harus sulit, walaupun sulit kayaknya menjadi peluang yang bagus.
1: Iya.
0: Nah kalau terakhir nih Pak, untuk tahun ini di 2026 kan banyak sekali pembangunan dan akan dilakukan juga di 2027 nih Pak. Nah apalagi kemarin kita kan juga banyak terkena bencana, salah satunya pasca bencana juga kita membangun rumah-rumah gitu ya Pak ya, rumah bantuan pasca bencana. Ini kalau untuk rumah-rumah bencana akibat bencana kemarin ya Pak, apakah juga dikeluarkan andalalinnya?
1: Enggak. Untuk persyaratan dokumen andalalin itu ada ketentuannya, ketentuan teknisnya. Ada yang tidak perlu dokumen andalalin, ada yang perlu, dan ini ada kaitannya dengan potensi bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan setelah usaha atau infrastruktur tersebut beroperasi.

0: pernah tangani, pengalaman kami adalah membangun puskesmas pembantu. Nah, ya, itu itu ya. Puskesmas kan cuma apa lalu lintas yang timbulkan kan sangat sedikit. Nah, ya. Itu juga tidak perlu. Nah,
1: jadi
0: itu
1: tidak perlu.
0: Dan juga apabila yang pembangunan yang tidak membutuhkan dokumen analisis dampak lintas sendiri, apabila pemprakarsa atau pembangun itu ragu, oh ini butuh dokumen ada lima atau enggak ini, nah, itu bisa datang pada kami,
1: okay.
0: Bisa hubungi kami, bisa langsung juga datang pada kami di Dinas Perhubungan, nanti akan kami berikan syarat persyaratan tentang dokumen ada lima, oh ini proyek kami ini butuh ada lima atau enggak, iya. Nah itu ya.
1: Bisa ditanyakan langsung berarti
0: bisa
1: sama
0: ditanyakan
1: Dinas
0: langsung pada saya atau pada rekan-rekan saya yang di Dinas Perhubungan.
1: Berarti
0: itu
1: ya. Kalau misalnya sahabat Langkisau ingin membangun atau memiliki satu pembangunan yang ragu nih apakah
0: ragu.
1: Butuh nih andalalin atau tidak butuh andalalin, langsung saja berarti ke Dinas Perhubungan begitu ya Pak, mungkin cari Pak Husein nanti ditanyakan langsung ini bagaimana butuh atau tidak. Kalau misalnya ada yang membutuhkan, terus mereka nggak tahu nih Pak konsultan mana, apakah ada dapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan terkait tenaga-tenaga konsultan tadi nih Pak?
0: Biasanya sesuai dengan pengalaman kami, untuk proyek-proyek yang besar ya, kayak seperti perumahan, mungkin kayak yang terbaru itu pembangunan Pasar Suranti, biasanya kan pemerintah OPD-OPD di sini kan sudah memiliki relasi konsultan lingkungan. Nah, biasanya konsultan lingkungan tersebut juga sudah memiliki relasi dari konsultan andalan gitu. Jadi biasanya kami jarang diminta untuk rekomendasi siapa konsultannya, itu jarang. Biasanya sudah didapatkan konsultan jasa konsultan tersebut sudah didapatkan melalui relasi dari konsultan lingkungan biasanya.
1: Okay.
0: Itu yang kebanyakan dari sini.
1: Kalau ngurus lingkungan untuk pembangunan, andalalinnya udah
0: harus
1: ada,
0: harus terintegrasi ya? Juga biasanya konsultan lingkungannya sudah memiliki relasi dari konsultan andalalin juga biasanya.
1: Oke. Dan tentu saja ya, semoga informasi tadi bisa membantu kita ya Pak Husein ya. Dan memang waktu juga yang telah membuat kita harus menutup gawang Pasisia kali ini. Terima kasih informasinya, boleh closing statement nih Pak Husein untuk masyarakat pesisir selatan terkait andalalin ini.
0: Terkait dengan dokumen andalalin ini, kami berharap dokumen apapun, persyaratan apapun yang arahnya adalah untuk perizinan berusaha, kami harapkan semoga tidak menjadi beban bagi pelaku usaha dan juga untuk bagi pengembang infrastruktur yang juga arahnya untuk investasi ke Kabupaten Pesisir Selatan, karena kami dan juga OPD lain yang menangani unsur perizinan berusaha, ya kami mengharapkan investasi sebanyak mungkin mengalir ke Kabupaten Pesisir Selatan dan juga untuk sebagai salah satu sarana untuk membuka lapangan kerja gitu. Kami sebagai salah satu OPD yang juga berperan dari segi persyaratan analisis dampak lintas dan juga sebagai salah satu komponen persyaratan perizinan berusaha, ya kami mendukung penuh segala investasi yang masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga dengan informasi ini para pelaku usaha, para pembangun atau para pengembang tidak ragu untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kami terutama yang baru-baru ini kan perumahan bersubsidi, itu jangan ragu-ragu berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan, karena kami sebagai OPD kami siap untuk membantu dan mempermudah investasi dan juga pembangunan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

0: Terima kasih Pak Husein atas informasinya. Semoga masyarakat kita ya, apalagi pengelola-pengelola, para investor-investor ya, akan memberikan atau membangun nih ya sarana-prasarana di pesisir selatan, bagian-bagian usaha dapat mengurus dokumen andalalinnya supaya bisa untuk membuka perekonomian masyarakat pesisir selatan. Terima kasih Pak Husein atas waktunya. Senang sekali ya kita bisa membahas seputar dokumen analis dampak lalu lintas kali ini, sahabat Langkisau. Dan itu tadi kebersamaan kita dalam Gawang Pasisir bersama Bapak Husein Abdussalam, pengelola rekayasa lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Eci Daniel, senang sekali bisa menemani sahabat di siang hari ini, dan kita akan berlanjut bersama Relay bersama RRI Pro 1 Padang setelah ini. Dan Eci Daniel pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis.

0: Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxime Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabar-cabar yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabar yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Mila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pinter anak mama.
1: Matahari sebenarnya memancarkan cahaya yang terdapat pada warna pelangi, akan tetapi warna yang kita lihat adalah kuning. Itu semua disebabkan karena atmosfer yang menyerap sebagian cahaya ungu dan biru. Cahaya biru dan ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya kuning, sehingga lebih mudah diserap oleh atmosfer. Karena itu, cahaya yang diterima oleh mata kita lebih banyak mengandung warna kuning, sehingga kita bisa melihat matahari sebagai warna kuning. Jika kita berada di luar angkasa, jauh dari atmosfer bumi, kita akan melihat matahari berwarna putih.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat.

0: pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menteri Kehutanan Menhub Raja Juli Antoni mencabut izin usaha 5 perusahaan sebagai penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kelima perusahaan tersebut berada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dan mendengar 5 perusahaan tersebut yakni PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi sekitar 29.140 hektar. Kemudian PT Prima Multi Buana di Banjar, Kalimantan Selatan, seluas 11.882 hektar. Selanjutnya ada PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau, Kalimantan Tengah, dengan luas konsesi 3.812 hektar. PT Grace Putri Perdana di Lamandau, Sukamara, dan Ketapang seluas 28.960 hektar. Lalu serta ada PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan luas konsesi 18.640 hektar. Dan berdasarkan pemaparan Menteri Kehutanan, area yang terbakar di 5 konsesi tersebut mencapai 169,13 hektar. Dan Raja Juli mengatakan pencabutan izin dilakukan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban perusahaan sebagai pemegang konsesi atau perizinan perusahaan pemanfaatan hutan ya PBPH, termasuk kewajiban menjaga kawasan.

0: Selamat pagi, Bu. Saya ingin mengurus...
1: Oh, langsung ke loket samping aja ya, Pak.
0: Oh, iya. Bu, saya ingin mengurus...
1: Tunggu ya, Pak. Tunggu.
2: Hindari pelayanan seperti itu. Karena esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang diarahkan untuk masyarakat.
0: Selamat pagi, Bu. Saya ingin mengurus akta kelahiran, Bu.
1: Oh, siap. Silakan, Pak. Boleh saya minta berkasnya?
0: Ya.
1: Selanjutnya, Bapak keluar ke sebelah untuk mengambil nomor registrasi pendaftarannya ya, Pak, ya.
0: Terima kasih, Bu. Ini, Bu.
3: Mohon menunggu untuk penginputan datanya ya, Pak.
0: Siap, Bu. Terima kasih banyak.
2: Orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

0: gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Pemerintah setempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Akabihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu yang pokok, yang simple. Masih dalam rangkaian fikih salat. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang penting, yang kadang-kadang terlupakan karena mungkin ada kesibukan, karena mungkin ada sifat buru-buru, sehingga amalan ini yang sangat ditekankan oleh Nabi dengan bahasa cinta. Nabi itu mengungkapkan pada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dengan kalimat, karena cintaku padamu ya Mu'adz. Ya, lalu diajarkan oleh Nabi satu kalimat. Kalimat ini dibacakan setelah sholat. Jadi materi hari ini, doa-doa utama pasca sholat. Saya ulangi, doa-doa utama pasca sholat. Nah, teman-teman, referensinya akan ditemukan satu dalam kitab namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Penjelasan tentang hadis-hadis yang tertuang dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ini termasuk kitab penting. Nama panjangnya lebih demikian, Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Bisa diulang? Nah, karena panjang kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Nah, saya ingin tadi bacakan, bukan ingin menunjukkan saya hafal, bukan. Ingin menunjukkan algoritma di kitab ini. Di setiap kitab hadis itu punya algoritmanya sendiri, punya petunjuknya sendiri. Al-Jami', jami' itu kitab hadis yang menghimpun tema beragam. Ya, jadi kitab tematik hadis ini berisi tentang tema-tema kehidupan. Beda dengan Sunan. Anda pernah dengar ini enggak? Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Nah, Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan topik fikih. Ya, fikih. Misalnya, kita ingin belajar tentang cara berwudu yang benar. Belajar tentang dalil-dalil sholat. Dalilnya apa saja. Itu kitab Sunan. Kalau Anda ingin mencari inspirasi tentang para periwayat hadis, sehingga ingin meneladani itu. Teman-teman yang perempuan, Sayyidah Aisyah istri Nabi itu, kurang lebih beliau mengoleksi 2.000 hadis. Nah, itu menjadi bagian dari karakter kehidupan beliau. Sampai dari 2000 itu beliau pernah mendalami kedokteran. Sampai dikenal pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah pakar di bidang keperawatan. Nah, dalam konteks itu, kalau Anda ingin meneladani kehidupan beliau dan mengambil sebagian pengetahuan ilmunya untuk dipelajari, yang disimpulkan oleh para ulama, sepertiga ilmu dunia itu ada di Sayyidah Aisyah. Maka keluarkan hadis-hadisnya, pelajari. Nah, tadi saya di depan ada anak-anak kan? Dari yang bayi sampai tumbuh gitu kan. Itu ada perjalanan anak-anak hebat di masa Nabi yang mereka punya visi panjang sampai jadi orang hebat di masa depan. Sampai dari sekian itu ada 3 orang yang masih kecil-kecil, ya kurang lebih mungkin 5-6 tahun, itu datang ke depan Ka'bah, langsung berdoa, mengatakan, tiganya berkomitmen, "Ya Allah, mohon jadikan aku seorang pemimpin di masa depan." Presidennya lah kalau kita. Ya. Yang satu mengatakan, "Ya Allah, karena dia ngambil presiden, jadikan aku panglimanya." Yang satu mengatakan, "Ya Allah, karena dia sudah ada panglima dan presiden, aku gak minta banyak, ampuni aja dosaku." Jadi ulama gitu kan. Nah, tiga-tiganya kelak, tiga-tiganya mereka jadi sesuai dengan permintaan dan doanya masing-masing. Gitu, tiga-tiganya. Itu sosok-sosok hebat. Kita akan temukan Ibnu Abbas, Ibnu Umar bin As, masing-masing punya koleksi hadis. Ibnu Abbas itu kurang lebih 2.000 hadis. Ibnu Umar kurang lebih 2.500 hadis. Dan itu orang-orang hebat yang kemudian jadi sesuatu di masa depan. Nah, kalau kita menginginkan referensi tentang pencarian hadis, hadis ini ditemukan di mana? Di urutan apa? Maka cari namanya kitab Mu'jam. Mu'jam, ya, misalnya Mu'jam Al-Wasit, ya, Mu'jam At-Tabrani, ada Al-Kabir, ya, ada As-Saghir, ada Al-Wasit. Itu tiga-tiganya adalah referensi untuk menemukan hadis dengan cepat. Sekarang bisa menggunakan metode komputerisasi, ya, diklik tinggal ada. Dulu manual. Nah, di kitab Jami' ini isinya tematik, teman-teman. Jadi kalau kita ingin tahu tema-tema kehidupan Nabi dalam kesehariannya selama 24 jam misalnya. Nabi ngapain aja sih? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Imam Al-Bukhari punya peran dalam mengumpulkan itu. Sehingga beliau keluarkan ini kurang lebih dengan penempatannya ada 7.000 hadis. Yang disebutkan terpisah ada kurang lebih 4.000 hadis. Dibagi ke dalam 97 tema. Ya, dari mulai tema Kitab Badul Wahyi, legalisasi kenabian, kemudian tema iman, Kitabul Iman. Anda kalau bertanya, "Ustadz, kenapa sih saya tuh kalau misalnya sedang semangat, imannya naik,
amalannya juga cepat, sholatnya rajin. Tapi kalau sedang turun, kan? Nah, tiba-tiba misalnya jangankan yang sunnah, yang fardu aja kadang terlambat misalnya. Gimana cara naikinnya supaya kuat dan dijaga supaya enggak turun? Maka Anda keluarkan kitab iman, topik yang kedua, tema kedua. Ada 57 hadis di dalamnya, ada beberapa subtema. Nanti ada dianalisis penyebabnya. Misal ada karena terlalu fokus dunia, ya menyebabkan pencarian akhiratnya jadi lemah. Ada karena mohon maaf maksiat, sehingga taatnya itu melemah. Ada macam-macam. Al-imanu yazidu wa yantakis, kesimpulannya yazidu bita'at wa yantakis subil maksiat. Kadang-kadang iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, kebaikan turun dengan maksiat. Dari turunan ini macam-macam, ada bahkan tema tentang bisnis, tema tentang dagang. Kita buat tijarah, teman-teman yang berdagang, berbisnis, keluarkan hadisnya. Nanti ada ayatnya, ada hadisnya, ada persoalannya, ada solusinya. Nah, ini terkait dengan kitab doa. Persoalan doa, ad-doa. Mengurai hadis tentang doa, spesifik doa yang dipanjatkan setelah sholat. Nanti kita bahas kenapa hikmahnya ini menjadi penting. Nah, ini karena ditampilkan dalam bentuk yang singkat dan padat,

0: Bagaimana, Pak, perjalanannya?
1: Baik, Jack. Bandara semakin bagus, ya. Sepertinya banyak sekali pembangunan sedang berlangsung, ya, Jack?
0: Iya dong, Pak. Pemerintah serius. Pembangunan hampir di semua bidang. Transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sarana-sarana umum lainnya.
1: Tidak hanya di kota-kota saja, Jack. Banyak pembangunan di daerah juga sedang berlangsung. Dananya dari pemerintah, Jack.
0: Benar, Pak.
1: Kamu taat bayar pajak, kan?
0: Iya dong, Pak. Saya sadar, untuk memperbaiki negeri ini, dibutuhkan dana dari pajak yang kita bayarkan.
2: Demi anak cucu kita, mari kita membayar pajak, agar kita mampu mewariskan bangsa yang kuat, mandiri, dan sejahtera.
3: Udah, Dik. Lo duluan deh. Gue capek nih. Nggak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yeah, segitu aja udah capek. Gimana sih?
3: Loh,
4: lo kok merokok?
3: Katanya mau olahraga, jogging. Nggak sehat tau. Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
5: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Langkisau bersuara Kredol Febri di siang menjelang sore kali ini, sahabat menemani sama Langkisau dalam program Citra Keluarga edisi Selasa 22 September 2020. Kita menyapa buat sahabat yang masih stay tune di 91,2 Langkisau WFM dan juga streaming di Radio Box Online. Dan sahabat, dua informasi bakal menemani sahabat Langkisau hingga ibadah asar nantinya. Nah, yang pertama langsung saja nih sahabat Langkisau, terkait dengan bagaimana cara kita melancarkan sistem limfatik. Dan sahabat, saat tubuh terasa lesuh dan membengkak, pijat drainase limfatik sering menjadi andalan untuk mengembalikan kesegaran. Nah, mungkin sahabat Langkisau pernah juga yang melihat di media sosial, di media TV, bagaimana caranya kita untuk mengaktifkan dari sistem limfatik ini, yang merupakan jaringan penting tubuh bertugas membuang cairan berlebih, menyerap lemak, dan mengedarkan sel kekebalan. Namun sahabat, berbeda dengan peredaran darah, sistem ini tidak memiliki pompa sendiri dan sangat bergantung pada pergerakan otot serta pernafasan agar tetap mengalir. Dan sahabat Langkisau, pijat drainase limfatik manual memang sangat disukai karena kemampuannya untuk mengarahkan cairan secara lembut ke kelenjar getah bening. Akan tetapi, untuk mendapatkan sirkulasi cairan tubuh yang lancar, pijat bukanlah satu-satunya pilihan yang bisa sahabat lakukan. Ada berbagai ragam alternatif selain pijat limfatik. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berjalan kaki. Nah, ternyata tren berjalan kaki yang fokus pada sistem limfatik ini yang ramai di media sosial. Secara prinsipnya, rutinitas ini bernama limfatik walking dan bisa memicu kontraksi otot kaki bagian bawah yang mendorong darah dan getah bening ke atas. Sahabat Langkisau tidak perlu meniru gaya berjalan militer yang berlebihan, cukup berjalan cepat dengan anjuran lengan yang alami. Saat duduk di meja kerja, sekedar memompa pergelangan kaki atau berjinjit juga bisa nih membantu kelancaran sistem ini. Yang kedua, sahabat Langkisau, yang bisa dilakukan adalah bernafas melalui diafragma. Latihan pernafasan dalam sangat efektif dan mudah dilakukan di mana saja. Diafragma terletak dekat dengan jalur utama limfatik tubuh, sehingga perubahan tekanan saat menarik dan membuang nafas bisa membantu cairan mengalir melintasi batang tubuh. Cobalah sahabat untuk menarik nafas perlahan melalui hidung agar perut dan dada mengembang, lalu hembuskan perlahan. Berikutnya sahabat Langkisau juga bisa ya untuk berenang nih, menggabungkan kontraksi otot, pernafasan dalam, dan juga tekanan air yang pada tubuh saat bersamaan tanpa terasa seperti pengobatan.

saat kita berenang, nantinya sabalan kisau akan mendapatkan efek kompresi lembut. Inilah mengapa berenang merupakan latihan yang sangat baik untuk menjaga sistem limfatik tetap bergerak.

0: Nah, sahabat lagi, so itulah tiga aktivitas ya yang bisa sahabat lagi so lakukan dalam mengaktifkan sistem limfatik sehingga bisa mengurangi pembengkakan pada tubuh. Oke sahabat, masih ada informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup yang bakal kita hadirkan dalam Citra Keluarga kali ini. Namun kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan 91,2 Lengkisau FM. Ada Sal Priyadi dengan Bulan Ya Baik.
1: Harapanku besar, dunia kembali asik.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, Sahabat Lengkisau, selamat menjalankan ibadah sholat asar buat Sahabat Lengkisau di hari ini. Dan kita kembali lanjutkan sahabat informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga. Sahabat Lengkisau, kasus influenza baru-baru ini dilaporkan melonjak di sejumlah rumah sakit beberapa daerah, bisa menyerang siapa saja, di mana penularan penyakit ini perlu diwaspadai. Terlebih menurut hasil surveillance Kementerian Kesehatan, kasus ini mayoritas terjadi pada anak-anak. Hal ini diungkapkan Kepala Biro Komunikasi Informasi dan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman. Meski kasus influenza A meningkat, menurut Guru Besar Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan juga Keperawatan UGM Tri Wibawa, masyarakat tidak perlu menanggapi secara berlebihan. Tri menyatakan influenza A H1N1 yang saat ini beredar merupakan turunan dari virus pandemi H1N1 2009 yang sudah mengalami perubahan genetik. Influenza umumnya disebabkan virus influenza tipe A dan B. Gejala yang menyertainya biasa diikuti dengan demam yang kadang disertai rasa menggigil, sakit tenggorokan, batuk, hidung berair, nyeri otot, sakit kepala hingga timbul rasa lelah. Ia mengingatkan masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kelompok dengan risiko tinggi mengalami komplikasi akibat influenza. Selain anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 65 tahun, pengidap penyakit kronis dan orang yang mengalami penurunan sistem imun juga perlu diperhatikan. Ia juga memaparkan sahabat bagaimana untuk mencegah penularan dari influenza ini. Yang pertama adalah pastinya menjaga pola hidup yang sehat. Terapkan etiket batuk ataupun bersin dengan menutup mulut ketika melakukannya. Mencuci tangan secara rutin untuk meminimalisasi penularan melalui kontak fisik. Hindari kontak erat terutama dengan orang yang sedang mengidap influenza. Lalu menggunakan masker khususnya pada orang yang sedang sakit agar risiko penularan kepada orang lain dapat dikurangi. Berikutnya jangan lupa nih sahabat untuk vaksinasi influenza yang dapat diberikan terutama kepada kelompok yang rentan mengalami komplikasi.

Sampai lagi, so itulah dua informasi yang kita hadirkan dalam Citra Keluarga di edisi Selasa 22 September 2024. Dan nantinya di pukul 4 kita akan re-airing Berita Indonesia Live di edisi kali ini. Sampai lagi, so tetap stay tune saja di 91,2 Lagi So FM.

0: serta koleksi jaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPR Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dengan Berita Indonesia Live, persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, kali ini kembali bersama radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sesaat lagi beragam berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air akan hadir di ruang dengar Anda yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Aldo Herlambang. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, kita awali Berita Indonesia Live dari Kalimantan Tengah. Perketat deteksi dini lapas Muara Teweh, Gandeng, Polres, dan Kodim gelar razia gabungan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yayu Bahar, silakan.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia, pendengar Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, terus memperkuat langkah deteksi dini guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan blok hunian warga binaan. Langkah tersebut diwujudkan melalui razia gabungan yang melibatkan Lapas Muara Teweh bersama Kepolisian Resort Barito Utara dan Kodim 1013 Muara Teweh, dilaksanakan pada Senin 21 September 2026 kemarin. Razia ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Muara Teweh dalam mendukung program Jiro Halinar, yakni pencegahan terhadap peredaran handphone, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Petugas gabungan dari unsur Lapas TNI dan Polri melakukan penggeledahan terhadap sejumlah kamar hunian warga binaan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik warga binaan, petugas juga memberikan himbauan secara persuasif agar seluruh warga binaan pemasyarakatan menaati tata tertib dan turut menjaga keamanan bersama. Kepala Lapas Muara Teweh, Halason Sinaga AMD IPSH, mengatakan razia gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya deteksi dini yang dilaksanakan secara rutin dan konsisten. Kegiatan ini dilaksanakan secara humanis untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap bersih dan halinar serta kondusif. Lebih lanjut, Halason juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan razia gabungan tersebut, petugas tidak menemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun handphone. Pendengar, pelaksanaan razia gabungan berjalan aman dan lancar tanpa adanya gangguan terhadap situasi keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Sinergitas antara Lapas Muara Teweh, TNI, dan Polri diharapkan terus terjaga sebagai bagian dari langkah preventif dan deteksi dini untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, serta kondusif. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Sekarang kita menuju ke Bali. Kepala BKPAD Kabupaten Bangli luncurkan Gencar Bangli untuk optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bangli. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nia, reporter dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Nia, silakan.
3: Pendengar LPPL se-Indonesia, Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BKPAD Kabupaten Bangli, Putu Agus Mulyawan STMAP, meluncurkan

0: Gencar Bangli di Gedung BMB Kabupaten Bangli. Gencar Bangli merupakan gerakan ekstensifikasi dan penerbitan NPWPD secara jabatan berbasis data perizinan usaha untuk optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bangli. Inovasi yang dikembangkan sebagai proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini menjadi langkah strategis untuk membangun pengelolaan pajak daerah yang lebih proaktif, terukur, dan berkelanjutan. Gencar Bangli dilatar belakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan data perizinan usaha untuk mengidentifikasi calon wajib pajak. Sementara pendataan masih cenderung bergantung pada pendaftaran mandiri pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan usaha yang telah memenuhi ketentuan belum tercatat dalam basis data perpajakan daerah. Melalui Gencar Bangli, pada data perizinan usaha akan disandingkan dengan data nomor pokok wajib pajak daerah NPWPD, kemudian diverifikasi dan divalidasi sebagai dasar penerbitan NPWPD secara jabatan bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Tahap awal difokuskan pada sektor usaha makanan dan minuman serta jasa perhotelan. Tujuan utama Gencar Bangli adalah memperluas basis wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD melalui pendataan yang lebih akurat dan sistematis. Pelaksanaannya juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, serta membangun kolaborasi antara BKPAD, DPMPTSP, dan perangkat daerah terkait. Dengan dukungan kebijakan pembinaan dan evaluasi berkelanjutan, Gencar Bangli diharapkan memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Nia, reporter dari RPKB Kabupaten Bangli Bali. Pendengar, sekarang kita ikuti Persada ID Talks. Tren olahraga padel merambah Kabupaten Tegal. Tegal Padel Club ditargetkan jadi wadah atlet daerah. Selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Sabi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
3: Ya, pendengar, terima kasih untuk semangatnya tetap di sini di 99.3 Selawe FM, lebih dari radio. Dan seperti yang sudah diinformasikan dari kemarin ya, pagi ini, mari sejenak kita menepi dari hiruk-pikuk rutinitas dan Mary Hani pagi ini mengajak membuka cakrawala dalam bincang hangat. Sebuah fenomena baru sekarang ini sedang menyapa sudut-sudut kota kita. Membawa energi dan antusiasme yang luar biasa. Sebuah olahraga, sebuah gaya hidup kini menjadi perbincangan. Dan kita akan mengupasnya dalam tema Demam Padel di Tegal. Sekedar tren atau peluang besar. Apakah riak antusiasme ini hanya akan menjadi angin lalu yang melintas sesaat? Ataukah akan menyingkap gerbang peluang besar bagi prestasi dan ekonomi di telatah Kabupaten Tegal yang luwih apik ini? Dua sosok luar biasa yang akan berbagi sudut pandang dan inspirasi bersama dengan kita. Pagi ini ada Bapak Haji Rofiul Iksan, beliau adalah owner dari Tegal Padel Club. Kemudian juga ada seseorang yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Dr. Prayitno SEME, Direktur Politeknik Pancasakti. Selamat pagi Bapak-Bapak yang ganteng. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Dr. Prayitno, Bu Mbak Mary. Semoga sehat selalu.
3: Siap. Amin. Amin, amin, amin. Pak Iksan, posisi di mana sekarang ini kalau Mary boleh tahu?
4: Mohon maaf, lagi di Jakarta saat ini. Kemarin pengennya sih on air langsung di lokasi, cuman kodarwo ada urusan yang belum bisa ditinggal, jadi mohon izin on airnya by call ya Bu, Mbak Mary sama Pak Dr. Prayitno.
3: Siap, ya. Siap Pak Iksan, dimanapun berada yang penting selalu bisa berbagi ya kan untuk pendengar. Kalau Pak Dokter di mana sekarang ini?
5: Alhamdulillah masih di kampus saja ini.
3: Oke.
5: Pagi-pagi.
3: Sudah ngopi ya?
5: Oh jelas.
3: Jelas.
5: Plus ST.
3: Plus ST. Jangan lali ST-nya gitu. Oke. Pak Iksan. Iya. Tegal Padel Club gitu ya. Oke. Ceritakan sekilas dong tentang Tegal Padel Club. Terus apa sih yang melatar belakangi Pak Iksan ini mendirikan klub olahraga padel pertama di Tegal gitu. Kita pengen tahu nih semuanya nih.
6: Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semua penggemar Selawi FM. Mohon izin mungkin berbagi ya Mbak Mary sama Pak Dr. Prayitno ke semua penggemar. Mungkin sesuai dengan topik judulnya, padel lagi demam di Tegal. Ini mungkin apa ya bahasanya di situ, fenomena apa dan kira-kira benefitnya apa ini, manfaatnya apa ini buat masyarakat Tegal secara keseluruhan. Apalagi ini kan terkait dengan olahraga ya, kegiatan fisik yang menyehatkan. Kami melihat potensi padel ini luar biasa besar dari kacamata bisnis, kacamata prestasi, sama membangun apa, menjadikan peluang lapangan pekerjaan yang baru. Ya mungkin kita bisa membantu pemerintah dalam hal ini. Dimana kalau kita membuka itu pasti nanti insya Allah akan tumbuh menjadi peluang lapangan pekerjaan baru. Semakin padel itu ramai juga nanti pekerjaannya semakin nambah. Dari sisi prestasi, padel ini meskipun olahraga baru, alhamdulillah saat ini sudah dilombakan di PON yang mana sudah bermedali. Ada di Asian Games juga. Kami berharap di Tegal ini muncul nanti bibit-bibit atlet dari Tegal yang bisa membawa nama harum Tegal di kancah nasional maupun internasional.
3: Nah, ya. kalau misalnya dari sisi akademisi nih, secara psikologi ekonomi masyarakat, apa nih yang membuat warga Tegal begitu cepat mengadopsi tren olahraga baru seperti padel ini, Mas Doktor?
5: Munculnya padel ini itu 5 tahun lalu itu dia sudah booming. Cuma di mindset masyarakat, karena mungkin kita tahu kayak seperti tampilan lapangan, kemudian tampilan pemainnya itu kan di menengah ke atas. Nah orang itu langsung mindsetnya ini olahraga mahal. Nah booming itu kita melihat itu di media sosial, di televisi, itu kan berbeda caranya, berbeda dengan olahraga-olahraga yang memang kalau secara tampilan itu biasa-biasa saja, tetapi ini begitu muncul itu langsung wah kan seperti itu. Jadi psikologis orang itu memang sudah ke situ mindset bahwa kalau kita enggak tahunya kalau olahraga padel itu mahal. Padahal tadi udah dijelaskan bahwa hanya dengan 100 ribu sudah bisa berempat itu sudah luar biasa. Tapi untuk membumikan ini bukan hal yang mudah. Itu perlu kerja keras karena awal kemunculannya itu sudah berbeda dari rata-rata yang umum. Jadi segala sesuatu itu memerlukan link jaringan. Kewirausahaan itu tidak terlepas antara satu dengan satu yang lainnya. Namun yang terpenting dari semua itu adalah bahwa silaturahmi itu akan mengeratkan kekeluargaan, namun juga membangun bisnis yang kuat. Terima kasih.
3: Luar biasa, banyak insight baru yang kita dapat pagi ini. Terima kasih untuk Pak Haji Rofil Iksan untuk pencerahannya tentang padel. Kemudian juga Mas Dr. Prayitno SMM juga analisis ekonomi dan perspektif akademisnya yang sangat kita butuhkan untuk lebih mengenal padel di Kabupaten Tegal.
1: Ya baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slami FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Gunung Kidul, DIY. Dukung kemandirian energi nasional, Bupati Gunung Kidul hadiri rapat bersama Mentan di Jakarta dan tanda tangani 4 kesepakatan pembangunan pabrik. Selengkapnya akan disampaikan oleh Abi Hasan, reporter dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul, DIY. Abi Hasan, silakan.
7: Baik, terima kasih pendengar. Mendukung agenda kemandirian energi nasional, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersiap menjadi lokasi pembangunan 4 pabrik pengolahan bioetanol. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih SEMP dalam rapat koordinasi percepatan program bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Senin pagi. Dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 6 pagi tersebut, Gunung Kidul terpilih menjadi satu dari 44 kabupaten kota yang akan fokus mengembangkan bahan bakar nabati bioetanol berbasis tanaman jagung dan ubi kayu. Masing-masing dua pabrik direncanakan untuk pengolahan bioetanol berbasis jagung dan singkong, memanfaatkan keunggulan komoditas lokal setempat. Bupati Endah menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud sinergi antara BUMN dan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah berperan menyiapkan ketersediaan lahan. Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian energi dan ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi komunitas pertanian serta kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Di sisi lain, Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah kini memfokuskan pengembangan bioetanol E20 dengan kebutuhan nasional mencapai 5,53 juta kiloliter hingga tahun 2029 mendatang. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemkab Gunung Kidul akan segera berkoordinasi internal guna menyiapkan lahan dan pengembangan bahan baku untuk merealisasikan pembangunan pabrik. Demikian pendengar, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini. Dan kembali ke studio.
1: Ya, baik, terima kasih. Dan sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. MTQ ke-48 Kabupaten Tanah Laut resmi dibuka. Bupati Haji Rahmat dorong lahirnya generasi Qur'ani. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Mariska, reporter dari Tungtung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Silakan.
8: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. MTQ ke-48 Kabupaten Tanah Laut resmi dibuka. Bupati Haji Rahmat Rianto dorong lahirnya generasi Qur'ani. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-48 tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 di lapangan Pondok Pesantren Nur Hasyim, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut pada Senin 21 September 2026. MTQ ke-48 ini diikuti kafilah dari 11 kecamatan sekabupaten Tanah Laut. Dalam sambutannya, Bupati Haji Rahmat Rianto menegaskan bahwa MTQ bukanlah sekedar perlombaan, tetapi menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus momentum untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Bupati juga mengajak masyarakat menjadikan perkembangan digitalisasi sebagai sarana positif untuk memperkuat kecintaan terhadap Al-Quran. Selain menjaga kemurnian bacaan dan hafalan, MTQ diharapkan mampu melahirkan generasi Qur'ani yang mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap MTQ dapat menjadi gerakan bersama untuk membumikan Al-Qur'an di bumi Tungtung Pandang, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat. Pembangunan tidak hanya tentang jalan, fasilitas, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan manusia yang berkarakter dan berakhlak, ujarnya. Kepada seluruh peserta, Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto berpesan untuk menjunjung sportivitas selama perlombaan. Ia juga mengingatkan bahwa menang dan kalah merupakan bagian dari kompetisi, sementara kecintaan dan persaudaraan melalui Al-Quran harus terus tetap terjaga, menjadi kemenangan bersama. MTQ ke-48 ini diharapkan menjadi momentum meningkatkan syiar Islam, mencetak generasi Qur'ani, menjaga kelestarian Al-Qur'an, serta mempererat silaturahmi masyarakat Kabupaten Tanah Laut. LPPR Radio Tungtung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Iya, baik, terima kasih Nur Mariska, reporter dari Tungtung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ya, pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.
9: Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
10: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Kita awali sesi 2 laporan khusus dapur redaksi BI Live. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman apresiasi penindakan impor beras ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
11: Negara Republik Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi penindakan impor beras ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk melindungi petani dan menjaga keberlanjutan swasembada beras nasional. Hal ini dikatakan Imran dalam jumpa persnya di Jakarta pada Selasa. Amran menilai masuknya beras secara ilegal berpotensi untuk merugikan serta menurunkan motivasi petani dalam negeri untuk terus bisa berproduksi. Menurutnya, dalam paparan Kementerian Pertanian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 34,69 juta ton atau meningkat 4,7 juta ton dibandingkan 30,62 juta ton pada tahun 2024. Kenaikan produksi tersebut setara 13,29% secara tahunan. Amran juga menekankan bahwa penindakan terhadap impor ilegal tetap penting meski jumlah barang yang masuk relatif kecil karena dampaknya terhadap petani dapat lebih besar daripada nilai barang yang ditindak. Ia juga mengapresiasi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penindakan tersebut serta menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga sektor pangan di Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Hadapi tingginya harga kebutuhan pokok, Kodim 0705 Magelang gelar pasar murah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dani, reporter Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dani, silakan.
12: RLPPL Indonesia untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok, Kodim 0705 Magelang menggelar kegiatan pasar murah di halaman Batalion Armat 11 Kostrat, Guntur Geni, Kota Magelang, Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodim 0705 Magelang, bekerjasama dengan Bulog, Pemkot Magelang, serta para pelaku UMKM lokal, menyediakan 4 ton beras SPHP, 1.200 liter minyak goreng, 400 kilo gula pasir, 400 kilo tepung terigu, hingga telur ayam disiagakan untuk warga dengan harga di bawah pasaran. Beberapa komoditas yang dijual antara lain, beras SPHP 5 kg Rp56.000, minyak goreng 1 liter Rp15.000, gula pasir 1 kg Rp17.500, tepung terigu 1 kg Rp8.600, dan telur ayam 1 kg Rp23.000. Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infantri Satrio Budi Bowo Leksono menyampaikan bahwa pasar murah ini adalah bentuk kepedulian nyata TNI yang setiap hari berinteraksi langsung dengan warga, sekaligus wujud komitmen untuk selalu dekat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Langkah ini pun mendapat apresiasi dari Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, serta disambut antusias oleh warga sekitar yang merasa sangat terbantu dengan harga komoditas yang jauh lebih miring dari pasar umum. Demikian saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Dani, reporter Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Wonosobo, Jawa Tengah. Polres Wonosobo memperkuat sinergi dengan perangkat desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan Kepala Desa Serentak 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pelangi, silakan.
13: Dengar LPPL di seluruh Indonesia. Polres Wonosobo memperkuat sinergi dengan perangkat desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak pada November 2026. Penguatan komunikasi tersebut dilakukan melalui sarasean bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Wonosobo. Ketua PPDI Kabupaten Wonosobo Eko Purwanto mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi antara perangkat desa dan kepolisian. Menurutnya, komunikasi yang intensif diperlukan agar perkembangan situasi di masyarakat dapat segera disampaikan dan dikoordinasikan khususnya selama tahapan pilkades. Eko menyampaikan PPDI berkomitmen mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Para koordinator kecamatan juga diminta melaporkan perkembangan wilayah secara objektif, terbuka, dan sesuai kondisi di lapangan. Kapolres Wonosobo AKBP Riki Pripurna Atmaja mengatakan pemerintah desa merupakan mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi, pencegahan, serta koordinasi jika terdapat potensi gangguan selama tahapan pilkades. Riki juga menegaskan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengajak perangkat desa, panitia, peserta, serta pendukung dan juga masyarakat menjaga suasana tetap sejuk agar pilkades berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu persaudaraan warga. Demikian saya Pelangi dari LPPL Radio Pesona Wonosobo untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Temanggung, Jawa Tengah. Sekitar 450 warga Temanggung dilaporkan mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR dalam 4 tahun terakhir. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bima Prasetya, reporter RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Bima, silakan.
14: Pendengar berita Indonesia Live, sekitar 450 warga Temanggung dilaporkan mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR dalam 4 tahun terakhir. Kondisi ini mendorong Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Temanggung untuk memperkuat pencegahan rabies melalui vaksinasi hewan kesayangan. Kepala DKP 3 Temanggung, Joko Budi Nurianto mengatakan, vaksinasi ditujukan untuk melindungi hewan sekaligus masyarakat Temanggung dari penyakit rabies dengan sasaran utama anjing dan kucing. Menurut Joko, angka tersebut menunjukkan hampir setiap 3 hari ada warga yang dilaporkan mengalami gigitan HPR. Ia khawatir jumlah sebenarnya lebih besar karena tidak semua kasus dilaporkan. Untuk memperkuat pencegahan, DKP 3 menggelar vaksinasi rabies bagi hewan kesayangan. Sebanyak 450 dosis vaksin disiapkan dengan jumlah 279 anjing dan kucing telah terdaftar. Sisa vaksin nantinya disalurkan melalui puskesuan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap kasus gigitan HPR agar dapat ditangani sesuai kebutuhan. Sementara itu, Ketua PDHI Jateng 3, Dr. Hewan Esti Dwi Utami, mengapresiasi langkah tersebut dan berharap vaksinasi dapat dilakukan secara berkelanjutan, termasuk diikuti program sterilisasi untuk membantu pengendalian populasi HPR. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Iya, baik, terima kasih Bima Prasetya, reporter RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Ya, baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Berita Indonesia Live hari ini, Selasa 22 September 2026. Persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik bersama Radio Host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja berpamitan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
16: Radio Langki Sound 91.2 MHz.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN KIS dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
4: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
4: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
4: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
4: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
4: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
4: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
4: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
4: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Halo cantik. Nama kamu siapa?
7: Eca.
6: Oh, lagi ngapain kamu?
7: Masak-masakan.
6: Bapak ibu di mana?
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
18: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi,

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
1: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasy-syamsu wal qamar

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

0: setiap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: Dari kawasan aja keselimpinan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di Masa Jo Berado. Pasobok balik Joroma mengganas malam kini sahabat dalam program Pantun Balega edisi 22 September 2026 ya. Ayo burung balam burung bangau tabang malayok di hari sanjo. Selamat malam sahabat Langkisau baka banyo apa kole sihat-sihat sajo. Langsung bergabung Uncun Nadi. Halo Langkisau FM, selamat malam.
1: Yo malam Roma.
0: Ah baka bang cule set tajo jo.
1: Alhamdulillah,
0: sihat dah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, Jo. Baru kenyang, rezeki murah, ha, tak?
1: Wah, sudah. Tunggu tadi.
0: Ha, padik.
1: Ini kau, kalau tadi, ya. Lalu buat kopi, ya.
0: Ah, itu dah lalu, ni.
1: Ha, ini kau buat kopi, ya. Kata-kata orang, mau buka yang cocok. Kalau yang ada sudah ada galang.
0: Iya.
1: Ini kopi, lalu pengacok, bunyi dah galang.
0: Oh, betul, Jo. Ah, dia carilah pengacok ekologi itu.
1: Itu
0: sahaja.
1: Iya. Kalau yang siapa yang jamin kau kerja pantun kau lah, nak lalui
0: sahaja. Itulah. Kau lah 1001 pantun dari baca na.
1: Iya. Wah, ale sabang kalai.
0: Ah, tuah.
1: Sabang lapis dua tiga.
0: Iyo.
1: Pantun kau jauh lah lama sabang kalai hati ni kau dah lama puno.
0: Ah.
1: Ah,
0: iyo.
1: Wah. Kapan ni kudo berkudo? Berkudu ke bandar ini.
0: Iyo.
1: Lalu kita nak berpancing kau. Akhirnya, ada orang kau kebapa pancing mereka kau balik.
0: Iyo.
1: Ya. Mesti lah kau tak apa tinggi ada pintu. Ya, peres masuk lagi tu.
0: Iyo, Encong.
1: Iyo. Iyo. Ada apa lagi kau agak-agak.
0: Ah, agak-agak. Di mana Encung ini kah?
1: Tentunya aku lah. Saya judul pantun tu persayaan lah.
0: Ma persayaan judul lah Acoh? Mana?
1: Ya. Kepa perak pengayu perak.
0: Iyo.
1: Kepa merekan dari jauh.
0: Iyo.
1: Kepa tak indah orang dia indah. Kepa langsung dari bawah.
0: Undih mandih. Ya. Antah lancur, antah lah.
1: Iyo. Iko lah baru dah banyak pandan.
0: Iyo.
1: Ilaro lah banyak antaran siang.
0: Wah.
1: Sudah terangkan ke bila kuno.
0: Iyo.
1: Iko baru kadangnya badan. Sesaruh lah banyak yang ditanggung. Jadi tanggung dia sudah kuno. Akan iko.
0: Oh iyo ya.
1: Iya. Wah, banyak mata jatuh ke rumpis.
0: Ah, banyak tu.
1: Rumpis hilang-hilang.
0: Iyo.
1: Kok di mata rumah memang iyo lah lupis.
0: Ah.
1: Ya,
0: di sini kira-kira
1: tak
0: hilang. Tak mau hilang, eh? Ayo.
1: Bapa dapat kita bang berombak?
0: Iyo, Encung.
1: Lalu, manusia lalu yang jauh.
0: Ha.
1: Ibu hati menangakan ombak.
0: Ha. Ombak?
1: Ombak babu ini, mandi berkandung orang bau.
0: Dia mandi.
1: Ibu balik, rumah.
0: Ibu balik, Encung.
1: Bawa kita hilang.
0: Ha, bacok dah tu.
1: Kalau cikgu baru cikgu tadi.
0: Iya.
1: Aku lo.
0: Ala grogi lo. Ah, grogi lo cikgu ane. Grogi bagai.
1: Iya, cikgu tadi enggak.
0: Ha, bacanya.
1: Kalau cikgu mana dulu yang tadi ni?
0: Iyo.
1: Namun
0: yeah. Oh, iya, itulah ya.
1: Cikgu dia macam kapi.
0: Haa.
1: Nak lawa kalau kita buka.
0: Yo.
1: Kalau muji, mesti umat melatih, selamat badan dengan seorang.
0: Haa, tuan insyaAllah, selamat, Mak.
1: Ya, yeah. Itulah.
0: Ha, baca Intan. Bawa
1: sebagai kita orang, Mak.
0: Yo.
1: Kau jadi kekapatan.
0: Ha, tu.
1: Ah.
0: Kau jadi, ya?
1: Ya. Paku, elok-elok lah nama paku yang luri yang jalan ke bandar.
0: Ha.
1: Bila dia jadi, mesti tak berjalan. Eloklah aku jadi bang itu jadi ini aku kalau mak itu apa lo ke rumah lo
0: lu sayang orang kawak tu
1: wah yo lu sayang orang kawak.
0: Ala guncu kalau orang kazan cua
1: iya iya iya kazan lah
0: iya
1: kalau gua apa lo mak anak balai
0: anak balai anak balai
1: ayo ini yang cik.
0: Acik lain?
1: Lalu kiri kan nyanyi sedih.
0: Haa, di.
1: Ya, kau boleh lagi sampai apa, Pak.
0: Jadi, tu?
1: Sampai pengalaman juga, Pak.
0: Yo, betul.
1: Menang aku, Pak.
0: Jadi, haa, yo.
1: Haa, salam, Umar.
0: Yo.
1: Haa, salam untuk Umar dulu.
0: Yo.
1: Haa, dia saya selalu sekolah dari rumah, termasuk Umar sendiri.
0: Haa, tu, Pak.
1: Haa, khusus yang nama Karajo, khusus saya.
0: Amin.
1: Haa, kepada ada orang.
0: Haa, yo.
1: Dan juga kepada Jambar, di Lubek, di Bayang.
0: Haa, tu, Pak. Haa, tu, Pak.
1: Kusjaya kunci.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kalau mau, kembali lah ke sore.
1: Ayo, jago. Kaki bola, udah maju.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkisau FM sahabai babalie balie kita anak iti warna iti pulang di hari Sanjo babalie di 91,2. Ha sahabat Langkisau dan nyo bapantun malam kini langsung telefon ke paria ka 08237 ampe 1 ampe 5 91. Halo Langkisau FM, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba kabar Bang Mus Jaya?
1: Alhamdulillah sehat
0: warahmat. Sehat saja. Alhamdulillah Bang Mus, alhamdulillah. Walaupun suara agak amba-amba sikit eh. Amin jangan kau hilang suara soleh. Oh, minum sikit lah.
1: Iya. Ha. Batang iya. Gitu tenda kapuk. Ini hari lah musim hujan
0: lah. Musim hujan lah ya. Lah.
1: Tinggal batu ni rawat lain.
0: Lah macam banjir lagi ya. Alah kalau dulu di Solok ya. Iya.
1: Lah bahagian ni lah banyak musibah sama rumah.
0: Iya.
1: Timpung musibah timpung.
0: Oh, betul. Kan itu. Anak betul dah Bang Mus, buat lah pantun tu. Iya.
1: Apa pantun gitu oleh Bang Rumah?
0: Atua.
1: Cuna adi ya.
0: Iya.
1: Potong adit gini ya. Abangnya. Adit baju itu nih boleh alas set.
0: Aku ah adit tibu lah kanya.
1: Wah tibu ya lain lah sehat adit begitu Bang Rumah. Apa pantun gitu lain?
0: Ayo, bila. Lepas ni balik adit.
1: Ah, pantun balik ah.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Kadai membeli bunga pala.
0: Iyo.
1: Bunga dipupuk naknya subur.
0: Iyo.
1: Sepanjang hari dalam membeli dunia.
0: Ah.
1: Siap bisa waktu bak tampil bak kumpul.
0: Ah, tuhnya. Iyo mana tu?
1: Cuba, balik ke rumah.
0: Ah.
1: Bantu mereka.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Menatap laut dari atas bukit.
0: Ah.
1: Angin bertiup, sejuk terasa.
0: Yo.
1: Rindu di terobati sedikit. Langkisau FM menemani sahabat setia.
0: Andeh bahaya ya.
1: Pantun balega marah. Ha,
0: agi terui, lambui.
1: Indah pemandangan di pesisir selatan.
0: Iyalah.
1: Tempat bermain si burung camar. Selamat beraktivitas sahabat sekalian. Suara Langkisau open siap menemani di kamar.
0: Iya.
1: Ya pantun balega mau rumah.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Pergi ke ladang memetik tomat.
0: Yo.
1: Tomat manis rasanya. Untuk Bang Roma salam hormat. Suara merdu menghibur kita semua.
0: Masya Allah, terima kasih Bang Mus ya.
1: Pantun balega Bang Roma.
0: Imainkah?
1: Kain sutra bagi tenun dipakai elok ke pesta raja.
0: Iyo.
1: Bang Roma bawakan kami patun sambil putarkan lagu yang disuka.
0: Nyopo lagu itu.
1: Ayo pantun balega monoma.
0: Mainkan terus.
1: Tinggi tabang si burung bondo.
0: Yo.
1: Tabang membumbung kasa. Dan sangku SMP nanti bo.
0: Kironyo?
1: Kironyo dari mama tak pulsa.
0: Onde? Aduh cuma mama tak pulsa ini lah ya.
1: Aduh lah monoma. Pantun balega monoma.
0: Mainkan Bang Mus, lambui.
1: Lambui. Burung alang di Sungai Sari.
0: Yo.
1: Tabang membumbung sapa. Satio tabayang senyum mani adik. Karupuk jarang di kulit raso martabak.
0: Iya bisa betul ya.
1: Pantun balega Roma.
0: Mainkan tari Bang Mus.
1: Pas sabui urang gunian.
0: Yo
1: bacarito kawan kawan.
0: Iyo.
1: Candu kubana para sahabat. Badek lamu tanggal 1.
0: Oh, betul.
1: Ya Maroma, kini lakir bulan Maroma.
0: Lakir bulan ya, iya.
1: Pergi ke pasar membeli kain.
0: Cakek.
1: Terima kasih, sampai jumpa lain kali.
0: Ade.
1: Jalan-jalan, tak lama. Terima kasih waktunya semua.
0: Ade.
1: Pergi ke tamu. Mohon maaf atas segala salah tuturku. Berkes lagu lepas Roma.
0: Ah, lagunya itu.
1: Ah, lagunya dari siapa lah Roma? Dari Ayu Amanda lah. Judulnya apa Roma?
0: Tu.
1: Tio di pandang pandang.
0: Tio.
1: Tio di pandang pandang.
0: Di pandang pandang. Ayu Amanda.
1: Jadi pandang-pandang di rumah rumah.
0: Di pandang. Iyo, tiok di pandang-pandang ya.
1: Iyo.
0: Ah tua. Salam-salam leh, salam-salam mah.
1: Ah ya, salam-salam Bang Roma. Salam buat Bang Roma yang ada di studio Rangki Sau. Semoga sehat selalu beserta keluarganya. Terus buat pertama mulai dari Ayah Ferdi, Ayah Safira, NGP. Terus lagi buatnya Pak Putra Bayang, Pak Jamber, Putri Lubek, terus Pak Oga yang ada di Sago. Terus lagi buatnya Mama Naila, Putri Malu, Pak Faisal, Uncu Nadi, Uncu Ene, Ayah Dila, terus lagi seluruh kru-kru Rangki Sau FM yang bertugas mulai dari pagi tadi sampai siang malam ini mau rumah.
0: Yo.
1: Adik kadang gabung-gabung. Selamat bergabung Adit. Adik kau pantun jo Bang Roma.
0: Iyo.
1: Burung Irian, burung cendrawasih Bang Roma.
0: Yo.
1: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Mus ya. Ah, jiko sahabat pai kapainan. Janganlah lupa. Adik, sentar adik. Orang membalik pantu Abang Mus lah. Jiko sahabat kapainan. Jangan lupa pai kapasa. Pasa painan mah. Jiko sahabat balik umpan, pailah ke rumah Bang Mus Jaya. Bang Mus Jaya umpan lah. Cuma adik mah adik dia. Baik adik. Apa bunyi apa ya mama kau. Sila sampai lagi sorry masa saja berada. Nani yo request lagu malam kini kau. Langsung telefon ke mari ya. Ke 08-23-74-41-4591. Halo, Langkis FM, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Mainkan, dek. Mainkan dit. Maka Adit leh siap saja Adit kena.
1: Kau khabar di tanya baru mati lagi sihat.
0: Lah ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Saya masih muda.
0: Tu iyalah, masih muda mak. Malu beralik leh.
1: Pantun baleka.
0: Mainkan dit. Aku banyak pantun balik pantun adik ni kau mah.
1: Jalan-jalan ke Kayanji.
0: Yo.
1: Singgah sebentar ke Painan.
0: Yo.
1: Balik lo adik, balik bergabung di Radio Langkis FM.
0: Yo. Masya Allah. Selamat datang adik.
1: Selamat datang Baroma. Balik lah Baroma.
0: Oh balik. Baroma kini punya pantun gua ni adik lah. 1001 pantun Minang. Adik. 1001 kau bantu berumah kan berumah lagi kan adik. Adik 100 nya berumah 1001 kan. Ada pantun. Di buku. Kau ada buku kan? Ada pantun Pak Bupati di kau je adik. Ada pantun Pak Bupati. Ada pantun ni Bunda Lisda. Ada pantun Pak Wabuk. Ada pantun Pak Pak Sekda. Kau berumah pantun tak adik dah. Kau pantun Pak Bupati untuk adik Bapak Hendra Joni. Alah. Kabatang kapeh mencari padi.
1: Tancak.
0: singgah sabantar di Pasar Lama.
2: Yo.
0: Selamat datang sanak basandi. Mari kita bersatu membangun negara kita. Ha.
2: Mantap pantun.
0: Ha, nak mantap pantun Pak Pati. Ha.
1: Balik.
0: Ah, balik je balik. Edit.
1: Pantun balik.
0: Ha.
1: Sugua rancak negara Painan.
0: Ha.
1: Nak rancak. Mungkin lagi sau.
0: Yo.
1: Terima kasih Pak Idris Raja ini telah membangun negara kita. Semoga negara kita jaya di udara selalu.
0: Wah, tu ah. Aku ada cek lain pantun dari Pak Idris Raja ini untuk adik
1: lah. Haa, gila.
0: Haa, lah. Naik bidua ke batang tarusan. Membawa jalo di pagi hari. Selamat datang dun sanak basalaman. Mari bersatu membangun pasisian yang tinggi.
1: Pantun mereka.
0: Mainkan dit.
1: Rami pantainya orang Salido.
0: Yo.
1: Salido jalan ni di Salido ketek.
0: Ha.
1: Kalau pasisir dan ajak dibangun final Joni tahun setahun lagi pasti kita dukung
0: di sana. Ikonya. Yo.
1: Pasti kita dukung.
0: Iyalah.
1: Salah
0: lagi memang. Pandit. Mainkan net.
1: Jalan-jalan kata ke Mandeh.
0: Yo.
1: Tinggal sebentar ke Batu Kalang.
0: Ha.
1: Kita Mandeh dah terkenal dek pak dek berkat pain raja ni juga dan jaya.
0: Ah, jaya. Mus jaya mah.
1: Banyak yang bangun di pada di apa status-status.
0: Iya.
1: Di sosial media lagi orang kita FM nampak dia
0: lah. Tentulah iyo.
1: Acu-acu radio lagi saya FM kau memberikan informasi ter up to date tentang kapan nak di Pasir Selatan. Pantun mereka.
0: Amainkan dit.
1: Bang Musya, untuk Bang Musjaya ya.
0: Untuk Bang Musjaya, Maya.
1: Oh, Bang Musjaya sama dengan tampan.
0: Iyalah.
1: Pagi pulsa apa lagi saya menggalau.
0: Hah.
1: Oh, Bang Musjaya dan berarti dengan radio lagi FM. Radio lagi FM selalu lihat di Bang Musjaya.
0: Wah, tentu iyonyo. Bang Musjaya mah.
1: Hey, request lagu dulu bang.
0: Apa lagu dadik tu? Jelah.
1: Lagu Eno Fila adalah Gara Bagara.
0: Gara Bagara asamulonyo. Tuh.
1: Lagu tadi sore. Tapi tadi sore dan orang siaran jam 5.
0: Oh, Gara. Oh, Gara Bagara orang itu berarti. Gara Bagara. Eno Fila ya.
1: Ya, ada tak?
0: Aduh lah. Bahkan adanya.
1: Dua
0: sekali.
1: Cik lagi lagu apa lah?
0: Gara Bagara ni.
1: Lagu Maroma Mangganas.
0: Oh, kalau lagu Maroma Mangganas ya gie tadi lah.
1: Judulnya apa lah? Bangun Nagari.
0: Wes. Pak dia mana? Sesuai mana juga pantun Pak Endra Joni tadi mah?
1: Yo. Pantun mana?
0: Mainkan dit.
1: Nagari kita kampung Cacinto.
0: Iyo.
1: Pasar Baru indah alamnya.
0: Ha.
1: Kalau Pak Indri Pak Indri Raja ni Nagari kita kan dia bangun. Bangunlah di Batan Muaro. Ha. Susah jalan gitu.
0: Mungkin
1: Batan Muaro. Dah seminggu gini payah mana onda lalu nampak dia.
0: Oh iya tu. Sampai ke situ tidak dia.
1: Alamu
0: iyalah pada
1: minggu di
0: malam-malam
1: ini kan. Di malam-malam ini kan. Di malam-malam ini kan.
0: Ah.
2: apo jimatan ni painan ko
0: jiman painan ma alun lay
2: painan alun lay
0: alun lay jimatan pincuran boga
2: lagi kota painan masuk
0: iya iya
2: pincuran boga ada
0: iya
2: iya alun lay nak
0: alun lay
2: salam cik warung ma
0: kasih adik pas salam
2: salam gabar rumah ganteng
0: ay samul na salam balik ah
2: yo salam untuk PCT yang ada di Painan, KPP.
0: Ah, siapa lagi?
2: Fiora Panda.
0: Fiora Panda. Ha.
2: Adel Febri.
0: Adel Febri, ha.
2: Mak Wo.
0: Mak Wo, ha. Mak siapa lagi?
2: PCT Bang Roma.
0: PCT Bang Roma. Roma ni.
2: Salam untuk anak utamu untuk bos radio kita, Pak Zal.
0: Hai, bos Pak radio. Zal. Pak Zal, ah, sampai salam radit Pak Zal. Sosial lagi.
2: Salam tu Pak Zal ya, bos radio lagi sah kita.
0: Iyo.
2: Salam untuknya para OPD yang menaung di lingkup pemberitaan Kabupaten Pasisir Selatan Tercinta.
0: Amin.
2: Lepas ni lo lagi ni, macam para OPD lo.
0: Iya, lepas ni lagi ya.
2: Menang kau. Special jam salam untuk Pak Wabu. Salam mana Pak Wabu? Kalau saya nama Pak Wabu. Kau orang pesisir apa Pak Wabu?
0: Iya.
2: Orang tapi merantau di Padang.
0: Iya.
2: Oh itu dia mana mana so kamu ni ah.
0: Jadi Ded. Terima kasih Ded. Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nyu adik ganteng sampai lagi so. Dan selalu bergabung di 91.2 lagi FM dan terutama di pantun Balega kan iko. Tu pantun Balega. Tu tadi pantun banyak pantun si Kodit. Jadi ada buku pantun 1001 pantun Minang yang diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsipan Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, yang diluncurkan dalam rangka HUT RI ke-81 Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur Patangko. Jadi ada situ pantun Bapak Bupati kita, Pak Indra Joni, ada pantun Ibu Haja Rizda Indra Joni. Kemudian ada pantun Bapak Arsinal Ibrahim Beko itu bacanya. Pak Wabub ah. Ke pantun Pak Wabub ah. Satanjai biduak kasalido membawa kain cindai perak salam disambah kanan mudo sambah disusun karang banyak tua kau pantun ibu Bunda Lista ya pai kepainan naik oto singgah sabanta di kambang lamo assalamualaikum kami kato salam takzim dan pertamo kau banyak lah pantun namanya rasio baru rasio itu sahabat lagi so. Salam pantun siapa lah awak baca lah ada pantun cik lain kau kau sambil menunggu sahabat lagi so, ya. Kita putarlah lagu dulu kau lah kita baca pantun cik lain ya. Jangan makan sahabat lagi so, di siku je tadi ya di 91.2 Langkis FM kau nyotiok dipandang-pandang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alahkah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai ayah galung saja lah lai, bui capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo cantik. Nama kamu siapa?
5: Eja.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: 91,2 Langkisau FM. Sahabat, anak iti barana iti pulangnya di hari Sanjo. Babalik rumah babalik. Babalik di 91,2. Dibawa berjalan di jalan menurun. Hati-hati beko tak jatuh. Sahabat, dan kau pantun agak buanglah kasih kau kini kita pupuah. Langsung telefon lah masuk dari Bunda Sia kau ya. Halo Langkis FM, selamat malam.
1: Halo Langkis FM, selamat malam.
0: Apa kabar Bunda Sia? Le sia saja.
1: Alhamdulillah berkat doa ramal le sia.
0: Alhamdulillah. Oh iya lah molo nak mendengar pantun Bunda ya. Cubalah pantun Bunda Sia.
1: Ayo ikan nak cucu lah minta pantun lah.
0: Iya mah, ayo patik lah tu.
1: Ayo. Alah kau balik ni kau ramah.
0: Aku dah balik, kau banyak balik pantun si kau.
1: Ayolah, pantun balega.
0: Mainkan Bunda.
1: Wahai Ananda Ratna Manikam. Berpegang teguhlah kepada Islam. Banyakkan amal siang dan malam. Supaya hidupmu tidak tenggelam.
0: Wah, iya, iya.
1: Dua seriang.
0: Hilangkan, Bunda.
1: Wahai Ananda, kuntung pilihan.
0: Iya.
1: Cara dan sunnah, jangan abaikan. Berbuat kebajikan, janganlah tegang. Supaya engkau dirahmati Tuhan.
0: Amin.
1: Tiga seriang.
0: Iya, hilangkan tadi, Bunda.
1: Wahai Ananda, kemala negeri. Kokokkan iman di dalam diri. Tunjuk azan engkau dengari. Didikan setan engkau jauhi.
0: Nah
1: rumah.
0: Ya.
1: Balik lah rumah.
0: Kau balik ya. Itu celik. Dengar ada Bunda pantun cik kau. Akhirnya. Kacarocok Milo Pukit. Lalu singgah ke Pulau Cingkua.
1: Ya.
0: Hubungan kita bertambah arek. Rami basamo kita lah duduk.
1: Masuk.
0: Masuk kan? Tu pantun yeah. Pantun nampak wabuk mah.
1: Pantun nampak wabuk.
0: Iyo rumah wacun sih kau.
1: Boleh ajak besok bertanya tandiang kapo yo. Kesiap bertanya tanya pantun sih kesiap.
0: Iyo lah jadi siap kan dia pak upati kau pak wabuk sih.
1: Assalamualaikumnya Roma.
0: Siapa
1: masuk tadi Pak Roma?
0: Oh aduh Adit. Adit, waduh Bang Musjaya, Uncu Nadi.
1: Pak Musjaya.
0: Uncu Nadi.
1: Adit. Terutama Pak Roma. Adel, Indi, Siti. Seluruhnya lah yang masuk-masuk tadi itu.
0: Iya.
1: Anda tekanlah nama-nama yang akan masuk, yang belum masuk. Salam dari Bunda Sia. Salam kompak selalu di udara.
0: Jadi. Terima kasih Bunda Sia.
1: Terima kasih Roma. Lagunya apa Roma?
0: Apa lagunya Bunda?
1: Ampun Mande.
0: Ampun Mande. Roma? Abu Lih. Lalu anda berindah anda je lah.
1: Ampun Mande Cie. Dari apa Ma? Dari Ria Amelia.
0: Dari Ria Amelia ya.
1: Ya. Sudah kasih
0: tu?
1: Sayang Mande.
0: Kasih sayang Mande.
1: Nah, ya. Terima kasih Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mande. Ampun Mande. Kasih sayang Mande. Jadi Mande. Konyol. Kita disiakan ini Ampun Mande ya. Aku kita putar untuk Bunda Sia. Yalah sahabat lagi tersakit-sakit kan. Yalah sahabat lagi sahabat. Masih kita tunggu sahabat ya. Dan kau pantun hari kini kau

0: depan rumah aku. Ha. Mana kiri kau di pantun Baleda kan?
1: Iyalah.
0: Kira-kira awak kata kau ala di ujung-ujung nampak.
1: Ila di ujung-ujung. TU cik nama TU. Tahu ujung.
0: Iya. Iya. Singkatan awak rumah. Adik Baleda apa? Okey, seorang di ujung-ujung kau.
1: Ah, agi bamos. Lambui, lambui.
0: Pantun Baleda, Bang Roman.
1: Mainkan, Bang Mus.
0: Pohon beringin tumbuh di taman.
1: Ha.
0: Daun melebat jadi tuduhan.
1: Yo.
0: Terima kasih tak terhingga untuk adik tampan. Aha. Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan.
1: Amin.
0: Anak. Air kopi pekat rasanya.
1: Pekat dong.
0: Ya, manis pula di dalam cangkir.
1: Iya.
0: Malam Selasa indah bersama Bang Roma.
1: Ah.
0: Ditemani kopi dan senyuman yang hadir.
1: Iya. Senyuman yang hadir ya. Andeh. Ah, dia Bang Roma.
0: Hadir ya. Sampai itu
1: Bang Roma. Senyum apa nak hadirnya?
0: Iya. Kalau ada sumur di ladang.
1: Ada dong.
0: Bolehlah kita pemandi.
1: Boleh.
0: Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa di pantun Baleda yang akan datang.
1: Aneh. Jadi ditunggu ya.
0: Wah, ditunggu Bang
1: Roma. Iya.
0: Harus kita Bang Roma.
1: Apa lagu tu?
0: Lagunya dari David Istanbul lah Bang Roma.
1: Weh, David Istanbul. Judulnya?
0: Iya. Judulnya Sabar Dalam Penantian Bang Roma.
1: Sabar wak. Sabar wak.
0: Sabar dalam penantian. Yang kan nanti terus pasal.
1: Oh iya lah.
0: Nah. Yang ngecari Bang Roma. Dia ada katu ke Bang Roma ya.
1: Jadi.
0: Dari di Faure lah, tanti buat tanti gitu be.
1: Woi, tanti buat tanti, tanti yang biar pada ruko ya.
0: Nah, itu gitu waktu kita pernah makan kalau minggu ke minggu gitu tu, kena tu gitu campur kan.
1: Jadi. Tanti buat tanti, ha.
0: Ada barang?
1: Lai. Sabar dalam penantian dari Ovi Bistri ya dana.
0: Ha?
1: Sabar dalam penantian dari Ofi dah nya.
0: Yogi nah. Tak ada tapi Istanbul lah.
1: Dari Ofi.
0: Oh, Ofi ya dah baru. Mana nak ado sel lama rumah.
1: Tak usah panjang. Ya.
0: Ha?
1: Iya, jadi.
0: Ha, ya. Assalamualaikum. Tak
1: ada alun
0: teralis
1: siapa ni radio yang kita ulang. Alun bapun lah, alun download. Alun minta kan dapat sambul lah.
0: Ini jarang apa, jarang request mama aku nak jarang
1: itu lagu tu kan. Bangmu sekali kini lo request baru kan?
0: Bapa mama?
1: Bangmu sekali kini lo request baru kan?
0: Ah itu lah lagu Arab Istanbul yang tadi ni kita request malam kini tu kan? Antara lain dah tu.
1: Iya itu.
0: Tapi kan mama.
1: Ih, kapitiang.
0: Ada lagu
1: Arab tu. Ah tu. Ah, kasih apa salam ni? Iya, kasih apa?
0: Nah, kalau ke rumah lah. Salam kedua, nanti ke rumah.
1: Yuk.
0: Ah, sihat, baik, pulang. Ah, mana-mana aja.
1: Amin, amin. Yuk, amin.
0: Salam juga, adik. Baru datang ya.
1: Yuk.
0: Alih, kau bergabung nanti. Jadi, di TU ke cuman rumah di. Kata-kata ujung kau, eh.
1: Iya.
0: Salam Buddha Siak yang bergabung malam gini kau.
1: Iya.
0: Terus, buat cuman adik. Okey ni yang ada gabung macam gini deh nak Bang Roma.
1: Eh jalan senang rami di muka rumah macam ni gitu.
0: Ha ya betul. Ha ya tu kesibukan.
1: Iya. Jadilah.
0: Ha itu selalu Bang Roma.
1: Jadi. Ya,
0: burung irian burung cendrawasi Bang Roma. Yuk. Sekian terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha cendrawasi burung irian jaya. Terima kasih juga untuk Bang Mus Jaya. Ya sampai lagi so di masa jauh berado. Dah. Terus sampai masih ada dan nyawa pantun. Kita tunggu seorang lain. Kau ada penelpon terakhir. Penelpon terakhir sampai.

terakhir untuk malam kini lah. Besok masih ada. Besok Cik Lai masih ada je. Ada banyak lah. Sambil menunggu kita baca pantun Cik Lai. Pantun dari siapa ni lah? Itu dari pantun Pak Sekda ya. Banyak pantun Siku Sabai. Pantun Pak Sekda aku. Kena. Koklah tuah di badan, ganggam pasir jadi intan pamikai. Pemerintah penyelenggara kebijakan menjamin kesehatan masyarakat. Itu kecil Pak Sekda. Katanya dah sampai lagi so. Aduh Cik Lai ya. Sabana rancak pesisir selatan, singgah sebentar di pandan view. Sambah basusun kami hadapkan. Semoga sihat bapak jo ibu. Iya. Aduh pantun Cik Lai. Oh dari siapa lah ya? Banyak pantun siku sampai lagi so. Iko dari direktur rumah sakit MZ Dr. Dona. Burung merpati tabang melayang, hinggok sabantah di dahan jati. Assalamualaikum kami sampaikan, semoga lusana selalu di hati. Oh iyalah, jalan-jalan ke kota Padang, singgah sabantah membeli rotan. Puji syukur kita panjatkan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Banyak sahabat lagi so, di mana saja berada, kita putar lagu terakhir kau sahabat lagi so ya. Mudah-mudahan sahabat kau nak mendengarkan lagu Ampun Mandeh. Sampaikan kau dari Mandeh, dari Bundo Siak, Nanjawah di Siak. Kau teragak kampung, dengar saja radio Langkisau FM kan begitu. Jadi sahabat Langkisau, kau dengarkan lagu kau lho. Jangan kamar-kamar, siku aja di 91.2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkis FM sahabat. Lah mini ke 53 kira dari 33 ya. Mini 33 dari jam 9. Saat tanggal 10 lewat hari sahabat Langkis. Terima kasih sahabat Langkis. Nah, apa kabar malam kini ke ya? Sampai di siklo dulu sahabat Pantun Belega edisi 22 September 2026. Terima kasih sahabat Nelama Pantun malam kini ke. Terima kasih sahabat Nelama mendengarkan. Terima kasih sahabat Nelama mendoakan. Apapun itu sahabat yang kisau, Pantun Belega akan selalu hadir insyaAllah Satio Selasa malam jam 7 sampai jam 10. Jam sampai yang sangat 10 ya. Satio hari Selasa. Insyaallah sahabat lagi so. Untuk sahabat lagi so, nobi pantun, nobi mendengar pantun, nobi pantun pantun. Sambil mendengarkan lagu Minang, langsung telefon Tio Selasa malam tu. Dengarkanlah 91,2 Langkis FM. Akhirnya sahabat, kini aroma pamit untuk suara dulu sahabat lagi saya. Dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata rumah mengganasnya. Mudah-mudahan kita bersobok di Selasa Mungko. InsyaAllah ke umur lain masih sama panjang. Nah, akhirnya sahabat Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.